Radio Anak Muda. Satunya di kandangan. Radio HSS. Tetap putar ilmu selalu enak.

0: 98,2 FM, Cara Radio, Access.
1: Mengurus dokumen kependudukan itu mudah dan gratis di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Anda bisa urus KTP elektronik, kartu keluarga, akta kelahiran, dan dokumen kependudukan lainnya. Dengan pelayanan yang mudah, proses cepat, dan tanpa ribet, pian bisa datang langsung ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan atau di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan. Dan untuk warga negara, bisa pada UPT Disdukcapil Negara. Dan juga ada pelayanan khusus untuk masyarakat Loksado setiap hari Rabu di kantor Kecamatan Loksado. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola untuk hadir lebih dekat dengan masyarakat. Tak hanya itu, layanan kini juga bisa diakses secara online. Untuk pendaftaran penduduk, pian bisa menghubungi WhatsApp di 0811 4626 363, 0811 4626 363. Sementara untuk layanan pencatatan sipil dapat menghubungi 0811 4656 363, 0811 4656 363. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga menghadirkan aplikasi Silanting untuk memudahkan akses berbagai layanan administrasi kependudukan secara online. Saat ini layanan Silanting masih terbatas penggunaannya bagi yang telah memiliki akun terdaftar, termasuk perangkat desa. Namun ke depan, inovasi ini akan terus dikembangkan agar dapat diakses lebih luas oleh seluruh masyarakat. Jangan tunda lagi, lengkapi dokumen kependudukan pian sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, halo, halo, 98,2 FM. Selamat pagi, kamu yang lagi dengerin aku. Iya, kamu. Gak usah nengok kiri kanan nih, kita lagi ngobrol nih. Dari Geraha Siar Perumahan Jambu Asri Blok C9 Jambu Hilir Kandangan. Balik lagi di Selamat Pagi HSS bareng aku Hana, yang siap nemenin pagi kamu nih, walaupun belum tentu bisa nemenin klien. Bagaimana kabar kalian di pagi hari Rabu ya ini? Gak kerasa udah hari Rabu kan? Udah Hana bilang tuh gak kerasa, tiba-tiba udah hari Rabu aja nih. Aku mau nanya nih sama kalian, kalian tim semangat atau tim 5 menit aja deh lagi? Kalau Hana tentunya tim semangat ya, disemangat-semangatin aja gitu. K-people lagi di mana sekarang? Udah di jalan, di kantor, atau masih nego-nego sama kasur nih? Buat kalian yang mau request lagu atau titip salam buat yang spesial, boleh kirim ke

at least senyum lah begitu hari ini. Jadi tarik napas dalam-dalam, buang yang bikin mumet dan pusing. Karena selama beberapa waktu ke depan, Hana bakal nemenin kamu dengan obrolan santai dan musik yang siap bikin mood kamu naik lagi. Semoga ya harapannya. Ini dia lagu buat kamu yang tadi ngaku masih tim 5 menit lagi. Semoga habis ini langsung berubah jadi tim semangat ya. Hana puterin lagu dari Nyalomba Sihir nih. Judulnya tanda seru guys. Judulnya Lomba Sihir juga. Pemusisinya Lomba Sihir juga. Nah, semoga bisa bikin kalian semangat di pagi Rabu ini ya teman-teman. Selamat mendengarkan, jangan kemana-mana dulu. Hana puterin dulu Lomba Sihir.

0: Halo Bu, Ibu gimana kabarnya?
1: Tadi Kayak People itu tadi lagu Lomba Sihir, judulnya Lomba Sihir juga begitu. Jadi lagu ini adalah punya makna yang punya

cukup tajam ya. Bukan soal sihir secara harfiah, tapi sindiran tentang kehidupan, terutama dunia kerja dan tekanan sosial. Apalagi di era sekarang, kita banyak banget ya disuguhin lagu-lagu untuk pekerja, untuk orang-orang yang bekerja keras gitu. Nanti akan ada rilis lagunya dari Salma Salsabil, judulnya Hacu. Mungkin karena nuansanya masih hari buruh begitu ya, jadi itu mewakili untuk kita-kita pekerja yang pagi ke pagi atau pagi ke siang aja sama-sama pekerja yang bekerja keras gitu untuk dirinya sendiri dan untuk keluarganya. Jadi lagu Lomba Sihir ini menggambarkan hidup seperti sebuah pertunjukan sulap. Semua terlihat keren, rapi, dan wow dari luar, tapi di balik itu penuh trik, tekanan, bahkan kepalsuan. Nah, isi pesan dari lagu ini yaitu tekanannya untuk terlihat sukses. Banyak orang yang merasa harus selalu terlihat hebat, padahal aslinya sedang capek atau struggling. Kemudian kadang kita itu dipaksa untuk profesional, kuat, dan sempurna, walau kenyataannya gak selalu begitu. Kemudian melihat orang lain sukses bikin kita merasa harus ikut tampil seolah semuanya fine atau baik-baik aja juga gitu. Dan lagu ini seperti bilang kalau hidup ini kadang cuma lomba, siapa paling jago untuk menyembunyikan realita. Jadi lagu ini, Lomba Sihir ini, menceritakan tentang hidup yang penuh tuntutan, realita yang ditutupin, dan manusia yang berusaha tetap terlihat fine-fine atau baik-baik aja. Sama seperti kata-kata Hana yang tadi, setiap pagi, yaitu kita gak harus selalu kuat, tapi kita harus selalu punya alasan buat ketawa. Apa artinya ya? Berarti menutupi realita ya, teman-teman. Karena banyak orang yang mau gak mau, di kondisi apa begitu, harus terlihat hebat, terlihat pasti bisa, padahal di dalam mungkin lagi capek dan struggling, ada masalah begitu. Jadi kadang kita dipaksa untuk profesional, kuat, harus terlihat bagus, keren, rapi, sempurna, walau kenyataannya padahal gak selalu gitu, gak ada yang sempurna maksudnya. Oke, Hana mau bacain ada yang kirim melalui WhatsApp. Kata dari Kak Iqbal dari Nang. Oh iya, Kak Iqbal dan Iqbal. Oke. Izin berhadir kembali, titip salamnya Gasan semua aja, request lagu darinya Tommy J, Pisa di Batas Kota Ini. Nah, lagu pop Melayu ya Kak Iqbal. Nanti Hana masukin antrian ya. Untuk Hana, doa terbaik selalu. Terima kasih. Doa terbaik juga untuk Kak Iqbal dan keluarga ya. Sehat-sehat Kak. Semoga urusannya lancar dan menyenangkan hari ini hatinya. Berikutnya, Assalamualaikum Hana. Waalaikumsalam. Minta lagu Pujaan Hati dari Kangen Band. Aku Adi Sumairaya, gabung lagi. Wah, terima kasih banyak Kak Adi. Buat Hana terima kasih, selamat pagi Hana. Selamat pagi juga Kak Adi, salam buat Kak Adi dan keluarga ya. Semoga diberi kesehatan dan utamakan keselamatan, kalau kata Kak Aldi itu biasanya. Baik, nanti Hana masukin antrian ya. Ada juga dari pendengar setianya Kak Radio, Mas Wandi dari Barabai, izin request lagu Ariel Noah judulnya Ancika buat Mbak Hana dan lain-lain saja. Dari Mas Wandi Barabai, yang oke, boleh banget. Adalah 3 pendengar setia dari Kak Radio yang udah mengirimkan di WhatsApp ya teman-teman. Hana akan memasukkan ke antrian lagu-lagu dari kalian. Nah, kalian kalau misalnya mau kirim-kirim salam atau request lagu, wih, gasken aja nih ke WhatsApp kami atau langsung di TikToknya Kak Radio, karena Hana lagi live TikTok nih seperti biasa. Yang udah join melalui live bisa bantu tap-tap layar dan give ya, boleh banget. Siapa dong gak boleh ya nge-give. Kalau kalian mau curhat, sharing-sharing gitu ke teman-teman yang lain atau ke Hana, boleh banget juga. Jadi kalian bisa titip salam buat siapa aja, bebas, asal jangan buat yang gak peka, nanti capek sendiri. Nah waduh, gimana tuh, jangan mulai-mulai ada galau-galau gitu deh Hana ya. Oke. Nanti Hana sendiri yang mancing, nanti Hana sendiri yang mancing mereka galau gara-gara diri sendiri nih. Nanti ke bawah suasana nih. Oke, teman-teman. Dalam beberapa waktu ke depan Hana bakal temenin kalian sama lagu-lagu pilihan dari K-People ya. Jadi kalian bisa juga tadi mendengarkan lagu Lomba Sihir yang sudah Hana jelaskan tadi, karena itu membuat semangat kita di pagi ini, apalagi untuk kalian yang bekerja di hari libur ataupun di hari biasa begitu. Baik, Hana puterin dulu lagunya dari Tommy J. Pisa dari Kak Iqbal tadi ya kalau gak salah, judulnya Di Batas Kota Ini. Selamat mendengarkan, jangan kemana-mana, tetap di Radio HSS 98,2 FM bersama Hana.

K-people yang udah kirim melalui WhatsApp nih. Hana ternyata baru bisa membaca komentar di TikTok nih, baru mendapatkan komentarnya. Oh, banyak lumayan ya yang request. Lumayan ya antriannya teman-teman, bisa stay tune aja kalau kalian mau menunggu begitu. Ada requestan nih dari Karel Carrera, kirim salam buat Ica, Acil Imut, Ayes, Amang Ayis, Amang Babas, Acil Idas, Saruman Aman, Rian Hidayat, dan lain-lain. Terima kasih banyak Kak, terima kasih sudah menjadi pendengar setianya Kak Radio ya. Nanti lagu pilihan dari Karel Carrera, Ada Apa Denganmu by Peter Pan, Hana masukin antrian setelah beberapa lagu pilihan dari K-people lainnya, karena lumayan nih ternyata pagi-pagi antriannya sudah ada. Oke teman-teman, Hana mau sharing-sharing dulu ya sedikit sama K-people, entah yang melalui frekuensi atau melalui live TikTok. Kita pagi ini akan membahas terkait junk food nih. Enak tapi berisiko. Pas banget ya Hana, jurusannya kebetulan keilmuannya tentang kesehatan gitu. Jadi Hana mau sharing-sharing juga ke kalian nih. Jadi apa kabar nih? Kalian pagi ini makannya apa teman-teman? Jangan pagi-pagi udah makan junk food ya. Semoga kalian ngerti junk food itu makanan cepat saji ya teman-teman. Contohnya apa ya, kentang goreng, apa ya, ayam kentaki itu teman-teman. Nah termasuk tuh kalau misalnya mau yang familiar ya di telinga kita. Apalagi kalau misalnya kalian yang suka nyemil nah, gitu-gitu, yang suka makanan cepat saji. Nah kita bahas dulu nih terkait tema junk food hari ini. Siapa sih yang gak kenal sama junk food? Kayak burger, kentang goreng, ayam crispy, minuman manis. Nah termasuk junk food ya, atau makanan minuman cepat saji. Nyebutnya juga udah bikin lapar ya sebenarnya. Tapi dibalik rasanya yang enak dan praktis, junk food ternyata punya dampak yang perlu kita waspadai kalau dikonsumsi terlalu sering nih. Nah sekarang aku mau nanya sama kalian yang lagi dengerin, nah, seberapa sering sih kalian itu makan junk food dalam seminggu? Hampir tiap hari kah? Atau 2-3 kali seminggu? Atau jarang banget gitu? Kirim jawaban kalian aja ya di komen TikTok, bisa banget sharing nih ke aku. Jadi kita bisa sekalian tahu kalian kalau misalnya sering makan junk food, apa tuh junk food, jenis apa tuh, belinya di mana tuh, seberapa suka sih kalian gitu. Oke, jadi junk food itu biasanya tinggi kalori teman-teman, lemak juga, gula dan garam, tapi rendah nutrisi seperti vitamin dan serat. Kalau dikonsumsi berlebihan bisa ningkatin risiko apa? Berat badan berlebih, kolesterol tinggi, diabetes, bahkan gangguan jantung. Tapi bukan berarti kalian harus langsung stop total. Nah, yang penting itu adalah kontrol dan konsisten, keseimbangan. Jadi kalian menguranginya itu konsisten yang penting. Kalau misalnya tiba-tiba, aku seminggu ke depan harus stop junk food. Oke, bagus, perubahan yang bagus. Tapi tiba-tiba minggu depannya balik lagi seperti kebiasaan awal. Gak dong, jangan kayak gitu dong. Jadi teman-teman, kalau kenapa jadi bisa sampai ke jantung sih Hana? Karena sesuatu yang kita konsumsi junk food ini nanti menimbulkan plak gitu teman-teman. Ada plaknya yang menumpuk di saluran darah, apa sih kita menyebutnya, di pembuluh darah. Nah itu yang bisa menyumbat sehingga bisa menjadi gangguan kesehatan karena terus menumpuk plak-plak ini. Nah plak-plak ini ditemukannya dari mana? Dari kandungannya yang tinggi gula, kalori, lemak, garam. Jadi kalau misalnya kalian mau merubah gaya hidup menjadi sehat begitu, nah bisa pelan-pelan, sedikit-sedikit aja, gak harus langsung, gak apa-apa banget. Tapi yang penting konsisten dan dikontrol gitu. Apalagi kalau misalnya kalian termasuk yang sering banget makan junk food, 3 hari sekali, 2 kali, pokoknya setiap makan junk food gitu. Nah kalau bisa dikurangi ya. Ada yang nanya dari Ari, pentol tuh junk food lah. Kalau menurut Hana sih tidak, karena pentol itu kan diolah sudah melalui beberapa pengolahan, dan pentol itu direbus, bukan digoreng gitu pakai minyak gitu. Kecuali pentol goreng. Nah, beda tuh. Oke, teman-teman. Beberapa tips buat kamu yang tetap ingin menikmati junk food tanpa rasa bersalah nih, yaitu batasi konsumsi, misalnya cukup seminggu sekali. Imbangi dengan makanan sehat seperti buah dan sayur. Kemudian tentunya perbanyak air putih dan tetap bergerak aktif atau olahraga, teman-teman.
Sekarang giliran kalian lagi nih. Menurut kamu apa yang paling susah dikurangi dari junk food? Rasanya, kebiasaannya, atau karena praktis, cepet? Namanya juga junk food ya. Tulis pendapat kalian ya, nanti kita bahas bareng nih di TikToknya Kak Radio, di frekuensi juga teman-teman yang mendengarkan. Jadi kalian-kalian ingat ya, hidup sehat itu gak melulu soal melarang diri, tapi soal memilih dengan bijak apapun, termasuk yang kita makan. Jadi boleh kok sesekali makan junk food, nah asal jangan jadi kebiasaan. Nah, kebiasaan ini yang bikin kita berimpak negatif ke badan kita. Baik, Hana bakal puterin beberapa lagu pilihan dari K-People lagi ya. Jadi ingat ya teman-teman, kata-kata Hana tadi itu apa namanya, tentang kesehatan, tentang junk food khususnya, karena kita sangat familiar dan sering terpapar dengan junk food ya. Kayak tanpa kita sadari, astaga, minggu ini udah sesering itu makan junk food ternyata, begitu. Atau makanan cepat saji gitu teman-teman. Jadi boleh dikurangi dengan konsisten, dikit-dikit, gak harus banyak-banyak. Dan diselangi juga dengan buah, sayur. Kalau misalnya kalian makan itu tinggi protein, itu bagus teman-teman. Tapi tinggi proteinnya tuh kayak kalau bisa direbus gitu. Bukan yang tinggi protein misalnya ayam kentucky terus misalnya, yang mengandung tepung dan minyak begitu. Nah itu no ya teman-teman. Oke, Hana bakal puterin lagu darinya Ariel Noah, Ancika, requestan dari K-People yang udah kirim di WhatsApp tadi. Kemudian Hana bakal puterin lagu-lagu pilihan lainnya dari K-People yang udah kirim melalui TikTok. Nah teman-teman yang tadi udah komen di live TikTok dan tenggelam, boleh dituliskan ulang ya, kali aja kalian masih stay tune nih dengerin Hana dari tadi. Oke, selamat mendengarkan Noah.

aku atau siapapun, itu keputusan.

Okay, people, itu dia tadi lagu beberapa ya pilihan dari teman-teman yang udah request melalui live TikTok maupun melalui WhatsApp tadi. Nih ada juga tadi lagu Gia Indrawari 1000 kali, itu teman yang udah kirim melalui WhatsApp. Dan ini Hana mau bacain pesan dari Kaldi nih. Katanya minta puterin lagu For Revenge, judulnya Jakarta Hari Ini. Boleh nanti Hana masukin antrian Kaldi. Salamnya Gesan Seberatan yang mendengarkan Haja. Tetap jaga kesehatan, utamakan keselamatan. Gesan kakak Hana, terima kasih banyak. Mudahan bersehatan sekeluargaan. Amin ya Rabbal Alamin. Doa baik yang sama untuk Kaldi dan keluarga lah. Terima kasih sudah setia mendengarkan ke radio Kaldi. Nah, BTW Kaldi ganti profil nih, ganti foto profil WA nih, kalau kada salah karena notice nih nah. Oke, terima kasih banyak Kaldi. Nanti lagunya Hana masukin antrian ya. Kita bakal dengerin dulu. Oh iya teman-teman, kebetulan infonya tadi pagi itu ada kebakaran ya teman-teman di Telaga Bidadari, katanya di warung pembakal. Terus kata Kak Azifa Kausar, iya di Telaga Bidadari, gudang makanan ringan yang dihiga rumah pembakal jar. Terus kata Bang Amot, mantan pembakal Telaga Bidadari. Nah, kita kasih apresiasi ya buat pemadam yang sudah memadamkan dan sigap gitu untuk mematikan kobaran api di warung pembakal Telaga Bidadari. Teman-teman stay safe ya, hati-hati kalau misalnya kalian keluar rumah ada sesuatu di rumah kalian bisa pemicu api begitu. Jadi hati-hati aja begitu teman-teman. Bisa make sure dan cek lagi gitu di rumahnya sebelum ditinggalkan ataupun sebelum ditinggal tidur, tinggal mandi dan lain-lain. Buat kalian was-was aja teman-teman. Stay safe ya. Hana puterin lagu dulu dari Dewa 19, judulnya Still I'm Sure We Will Love Again, requestan dari K-People yang ada di live TikTok. Selamat mendengar.

People, balik lagi nih di 98,2 FM masih sama Hana dong tentunya di sini nemenin pagi Rabu kalian. Semoga semangat ya. Kalau misalnya tuh ragunya agak-agak galau dan menusuk di hati, nah itu lagu-lagu pilihan dari K-People ya, yang mungkin sesuai nih sama suasana hati mereka. Jadi enggak apa-apa untuk mengekspresikan kegalauan tapi jangan berlarut-larut. Oke, Hana ingetin buat kalian yang di luar jangkauan frekuensi, masih bisa mendengarkan kami nonstop ya di www.karadionews.com. Kalau misalnya pagi bersama Hana itu jam 8 sampai jam 10 kurang lebih tuh, bisa kalian berinteraksi melalui live TikTok. Kalau misalnya lagi on air dan kami lagi live begitu teman-teman, kalian jangan lupa juga untuk menonton siaran ulang dari streaming di YouTube-nya Karadio. Karena kemarin itu ada program kami Habar dari Desa. Kebetulan itu mengundang Desa Hamayung Kecamatan Daha Utara. Kemudian hari ini insya Allah siang ini akan ada sharing in ilmu bermanfaat dari Dinas Pertanahan kalau tidak salah bersama Kak Ais nanti siang ini insya Allah. Jadi teman-teman kalau misalnya mau titip pertanyaan juga boleh banget ya. Jadi kalian bisa menyaksikan, wes, menyaksikan lagi, bisa menonton melalui YouTube, mbak, bisa melalui TikTok, bisa juga melalui website, baca-baca berita menarik de pilihan dari Karadio. Kemudian jangan lupa follow Instagram kami kalau misalnya kalian mau update-update terkait Karadio HSS nih teman-teman. Banyak banget teman-teman yang udah komen di live TikTok ya. Hana puterin dulu lagunya dari For Revenge, judulnya Sadrah. Nah, termasuk salah satu lagu yang paling laku di request ya di Karadio ini. Banyak banget tuh pencintanya For Revenge, pendengarnya gitu. Oke, Hana puterin dulu satu lagu dari For Revenge. Jangan kemana-mana ya, tetap di Karadio HSS bersama Hana di Selamat Pagi HSS.

Itu dia tadi K-People, lagu Sadrah dari For Revenge ya. Nah, siapa tuh pencinta For Revenge? Sering banget banyak yang memilih dan merequest lagu For Revenge ya. Kalian bisa menonton dan mendengarkan For Revenge secara langsung tuh nanti ada Liburland Festival di 1 Agustus 2026 kalau Hana nggak salah ya. Udah ada tiketnya juga dijual kalau misalnya kalian pencinta For Revenge dan mau mendengarkan secara langsung fans gitu. Oke, Hana mau baca komentar di live TikTok. Ada yang bilang bertanya gitu dari Islamic Center, kadang kan ke Kak Radio berapa kilometer kira-kira. Nah, kalau kilometernya Anda tidak bisa memperkirakan, tapi mungkin 10 menitan ya. Karena bisa aja langsung jalan bypass. Kemudian nanti pas sebelum jembatan di Muara Bantai itu di simpang 4 Jambu bisa belok kanan. Nah, belok kanan situ bisa ke studionya Kak Radio. Oke, dari TWNN94 katanya lawas kada bulik. Nah, kembali lagi nah komentarnya sebentar dulu. Hana scroll dulu. Oke. Lawas kada bulik, pulkam ke kandangan, kangen benar. Semoga segera ya kak pulang kampung dan bertemu keluarga tercinta di kampung halaman. Oke, aku udah 3 kali dijadiin pelampiasan, terus 3 kali aku dijadiin badutnya doang, abis itu balikan sama mantannya. Gimana menurut kamu? Oh my god, menurut aku stop deh ya. Kadang itu gak apa-apa jahat tau, buat gak merugikan dan menyakiti diri sendiri. Kalau misalnya kamu berniatnya baik, aku yang penting baik gitu sama dia ya. Baik memang harus baik, tapi jangan merugikan dan menyakiti diri sendiri. Artinya kamu tuh kan pantas dan deserve, dan pantas untuk mendapatkan yang baik dan memberikan effort atau kasih sayang sama seperti yang kamu lakukan. Kalau misalnya udah 3 kali ini, aku malah nanya ke kamu, kamu kenapa kamu? Apa yang terjadi dengan kamu begitu? Masa udah 3 kali jadiin pelampiasan, 3 kali jadi badut, habis itu ditinggalin lagi dia sama mantannya. Oh my god, jangan deh ya, jangan. Udah cukup sih menurut aku, nanti stres sendiri. Jangan banget, jangan banget. Oke. Nah tuh kan banyak yang nyabarin tuh di komen TikTok. Jaga bawa batanang katanya. Katanya gue green flag. Iya memang terlalu green flag itu tidak baik. Kita harus ada sedikit-sedikit egois untuk diri sendiri ya. Tapi untuk perihal baik, maksudnya untuk menjaga kesehatan mental diri sendiri gitu. Oke, ada kata-kata nih dari Kak My Heart atau Kak Tirta tadi kalau gak salah dia spill namanya. Katanya biar cinta seluas Martapura, amun inya hanya pura-pura. Nah, tetap ae gim. Biar seganal Martapura, tapi pura-pura percuma, bujur. Mending halus-halus saja tapi real ya lo. Kata-katanya lagi nih, ulun kira pais pisang, ternyata pais waluh. Ulun kira pemenang, ternyata diperlukan saat butuh. Kada apa-apa itu, baik aja kita. Kada usah bersaing dengan siapa-siapa, biar aja orang lain yang menjadi pemenangnya. Oke, Hana mau bacaan juga nih, ada salam dari Kak, username-nya GRLEN123... Waduh, apa tuh? Salam Gasagan Ripani Fadli yang lagi mencari pilawa maunjun nang gacor, kasian aja pang, WKWKWK. Nah itu kawan tuh guys, saya dikasihani, ditawakan, tapi tetap disemangati. Kali disemangati pang sebenarnya disalami aja kayak gitu. Nah jadi orang-orang tahu bahwanya lagi mencari pilawa mengunjun nang gacor tadi. Terima kasih sudah titip salam untuk temennya ya kak. Oke, selamat pagi pejuang rupiah dari Kak Agus 12. Selamat pagi juga Kak Agus, salam buat Kak Agus dan keluarga, salam sehat. Nah oke, kata kak yang tadi, terus-terus aja itu jadi pahlawan kesiangan. Kamu itu, kalau kamu udah 3 kali jadi badut, jadi pelampiasan, kamu yang jadi pahlawan kesiangan, padahal gak tentu kuat. Jangan sok-sok kuat deh, jangan sok-sok kuat. Oke, Hana juga salfok nih, ada

misalnya komentarnya gak terbaca Hana, lagunya tidak termasukkan ke antrian, bisa komentar lagi teman-teman, boleh banget ya. Oke, Hana mau bacain lagi nih. Ada dari Kak Putra. Assalamualaikum, Mbak, salam kenal dari Putra Haruyan, request lagu Republik Selimut Tetangga. Oke, waalaikumsalam Kak Putra dari Haruyan. Republik ya, Selimut Tetangga. Oke, oke, nanti dicarikan ya teman-teman. Ada juga Kali 89. Assalamualaikum Hana, acil nyimak janah sambil bertetapas. Nah, pendengar setia Kak Radio, apapun aktivitasnya Kak Radio yang didengarkan lah cil. Acil ya sambil bertetapas. Ada Kak Posyandu lagi bemasak-masak, biar berlipat baju. Tetap aja sambil ditemani dengan Kak Radio, dengan suara-suara dari penyiar dan pilihan-pilihan lagu dari K-People ataupun dari Hana begitu. Oke, ada yang tanya nih guys, yang suka For Revenge beneran suka atau karena relate? Nah, mampus. Kalian relate sama lagunya apa beneran suka sama bandnya? Kayaknya sih menurut Hana karena relate ya lagu-lagunya. Agak menusuk hati sih lagu-lagunya memang, tapi enak banget sih, easy listening banget. Terus dari Kak Glenn tadi, mohon obat nang pahit aja bisa menyembuhkan diriku. Apalagi sambungannya, tapi kenapa kamu nang manis bisa melukaiku? Aduh hai, ya Allah, ya Allah, ya Allah, sudah baru pagi-pagi nah, baru pagi-pagi nah. Kada bapak, kada bapak, kada bapak. Mending obat tapi mending pahit tapi menyembuhkan daripada manis tapi melukai. Iya kada. Aduh, jangan galau ya guys, pagi-pagi harus banget dong guys pagi-pagi. Aduh. Hana putarin nih lagu-lagu pilihan dari K-People lainnya ya. Hana masukin antrian nih sambil Hana cari-cari lagunya. Semoga ada ya teman-teman. Ada terus sih di sini. Oke, kita puterin dulu nih. Habis ini, habis lagu Hi-Fi satu-satunya ini, kita bakal puterin lagu darinya Miko. Judulnya Senses. Apa tuh artinya? Yang request tadi, semoga masih stay tune aja, bisa mendengarkan lagu pilihannya sendiri, mungkin lagu favoritnya nih. Sebentar lagi kita puterin Miko Senses. Jadi jangan kemana-mana ya teman-teman, tetap di 98,2 FM bersama Hana di Selamat Pagi HSS.

Oke teman-teman, itu dia tadi beberapa lagu pilihan dari K-People ya, yang udah komen di live TikTok maupun mengirim di WhatsApp. Jadi teman-teman, banyak banget yang komentar di live TikTok, katanya lagu beda agama. Hiduh, kalian inget gak sih lagu Mango yang pas lagi hype-hypenya itu diputer terus di banyak banget tempat makan maupun kafe. Jadi kita pindah tempat itu Mango lagi. Emang sebanyak apa sih kalian yang cinta beda agama? Boleh di-share ya pengalamannya kalau misalnya punya cinta beda agama nih. Hana mau puterin dulu habis ini lagu pilihan dari K-People, judulnya Bertaut dari Nadine Amizah. Kebetulan Hana kan sangat-sangat pencinta Nadine Amizah nih teman-teman. Jadi Hana mau jelasin sedikit kalau lagu Bertaut ini diperuntukkan Nadine itu untuk ibunya. Dia nyebutnya Bunda. Jadi ini tentang ikatan batin yang kuat sejak lahir antara anak dan ibunya. Kata Bertaut sendiri berarti terhubung erat, tidak terpisahkan. Jadi ini merupakan kasih sayang tanpa syarat, perjalanan tumbuh dewasa, rasa aman dan refleksi diri. Jadi kayak Nadine dan bundanya itu memiliki karakter dan sifat yang sama ternyata. Karena apa? Karena mereka bertaut dan saling terikat. Langsung saja Ana puterin lagu Bertaut ya. Udah terplay nih sedikit dari tadi. Selamat mendengarkan Bertaut dari Nadine Amizah.

Oke, okay, people, ini masih sama Hana dong di Selamat Pagi HSS ya. Tadi Hana udah putarin banyak lumayan lagu-lagu pilihan dari K-people yang udah kirim requestannya melalui live TikToknya Kak Radio di komentar ya. Jadi teman-teman boleh banget, misalnya ada yang nanya bisa request nggak Kak? Boleh banget, tapi Hana carikan dan Hana masukin antrian dulu. Jadi kalian bisa stay tune aja sambil mendengarkan lagu-lagu pilihan dari yang lain. Atau kalian mau sambil cerita-cerita, tuh banyak tuh teman-teman yang standby mau respon dan jawab cerita-cerita kalian. Oke, okay. Habis ini kita kasih lagu semangat dulu, lagu alternatif rock tadi kalau nggak salah kata yang request. Biar kalian pagi Rabunya semangat nih, disuguhin lagu yang bersemangat dulu. Jadi jangan kemana-mana ya. Setelah lagu bersemangat ini juga Hana bakal puterin lagu-lagu lainnya pilihan dari K-people tentunya. Jadi standby dan stay tune aja teman-teman bersama Hana. Dan jangan kemana-mana, tetap di Radio HSS 98,2 FM.

barusan dari MCR atau My Chemical Romance, judulnya Welcome to the Black Parade. Nah, itu Hana tanya-tanya teman-teman yang udah request dan teman-teman lainnya yang lagu tahu lagu ini, katanya lagunya tentang kematian, walaupun musiknya semangat, tapi bercerita tentang perjalanan hidup, kematian, dan warisan nilai yang ditinggalkan seseorang. Tokoh dalam lagu ini sering disebut sebagai the patient, seseorang yang sedang menghadapi kematian dan mengenang hidupnya. Kematian, pesan yang disampaikan dari lagu ini yaitu kematian itu bukan akhir dari segalanya. Lagu ini menggambarkan bahwa setelah seseorang pergi, nilai, kenangan, dan semangatnya tetap hidup. Kemudian ada pesan kuat untuk tetap berdiri, melawan rasa takut, dan tidak menyerah meskipun hidup berat. Jadi bisa juga dibilang kalau ini memang lagu semangat sih sebenarnya. Kemudian menceritakan juga tentang warisan dari orang tua. Salah satu bagian penting lagu ini adalah kenangan masa kecil, terutama hubungan dengan ayah yang membentuk siapa kita sekarang. Kemudian ada simbol Black Parade, Black Parade, Black Parade sih Hana mengucapkannya ya. Parade hitam di sini adalah metafora, bisa diartikan sebagai perjalanan menuju akhir hidup atau simbol keberanian menghadapi kegelapan. Oke, jadi sebenarnya di satu sisi walaupun maknanya dalam dan deep banget dan dark ya, kita ngomongnya dark and deep, tapi sebenarnya maknanya juga tetap memberikan semangat gitu untuk melanjutkan perjuangan dan di kehidupan gitu, dengan kita bercermin dan berkaca dari kematian itu sendiri. Nah, itu tadi teman-teman lagu semangat. Habis ini Hana bakal puterin 3 lagu pilihan darinya K-People yang udah komen di live TikTok. Judulnya Kau Bukan Untukku dari Sahara, kemudian lagunya Ahmad Dhani Kangen, dan Percumanya dari Mario G. Clau. Nah, itu sudah di lock ya teman-teman, 3 lagu berikut. Jadi teman-teman kalau misalnya sempat boleh banget request lagi atau titip-titip salam, komen aja di live TikTok atau kirim ke WhatsApp, di WhatsAppnya Kak Radio tuh boleh banget. Jadi kalau misalnya kalian udah request dan kalian stay tune, bisa standby aja ya di Kak Radio, di frekuensi maupun yang di live TikTok, karena biasanya tenggelam requestan kalian, boleh komen ulang, atau biasanya kaliannya gak stay tune, jadi menghilang gitu tiba-tiba, sehingga pas aku puterin yang request tadi udah tidak ada orangnya gitu. Oke, selamat mendengarkan Kau Bukan Untukku dulu ya, darinya Sahara.

Mario Geklau, judulnya Percuma ya, mengapa cinta pertemukan kalau akhirnya memisahkan, begitu intinya. Jadi teman-teman bisa aja kita mendapatkan hikmah ya, kalau misalnya ada pertemuan yang ujung-ujung berpisah juga, karena kita tidak akan terlepas seumur hidup dengan kata bertemu dan berpisah, akan selalu ada. Oke, karena udah beberapa waktu nih Hana menemani kalian di pagi hari Rabu ini, sebelum Hana closing, Hana mau update dulu peringatan dini cuaca di Kalimantan Selatan. Tanggal 6 Mei 2026 pukul 9.35 WITA, pagi tadi masih berpotensi terjadi hujan sedang lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang pada pukul 9.45, karena kondisi seperti ini bisa berlangsung katanya hingga pukul 11.30. Nah, di mana aja tuh? Di Kabupaten Kota Baru, pertama di Pulau Laut Selatan, Pulau Laut Timur, Pulau Sebuku, Pamukkan Selatan dan sekitarnya, dan dapat meluas hingga ke wilayah Kabupaten Tanah Laut atau Kintab. Kemudian di Kabupaten Kota Baru tadi, oh ya, di Kabupaten Batubaru tadi, Kabupaten Kota Baru tadi sudah disebutin ya, lumayan banyak nih daerah di Kabupaten Kota Baru. Jadi

Prasampanahan, Pamukan Utara, Sungai Durian, Pulau Laut Tengah, Kalumpang Hilir, Kalumpang Barat, Pulau Laut Kepulauan. Kabupaten Tanah Bumbu juga, yaitu di Satui, Simpang 4 dan sekitarnya. Nah, kondisi seperti ini diperkirakan masih akan berlangsung hingga pukul 11.30 WITA ya teman-teman. Oke, jadi kalian stay safe aja. Kalau misalnya ada tanda-tanda mendung atau mau cuacanya nanti badai atau mau hujan begitu, bisa sedia payung sebelum hujan. Jangan kayak yang udah komen di live TikTok tadi, sedia Agus sebelum hujan katanya. Ujung, gimana tuh kalau yang kehujanan banyak banget? Kita harus mencari Agus kemana ini untuk menghadapi hujan? Gak sedia Karara ya, sedianya Agus ya sebelum hujan. Jadi stay safe aja. Kalau misalnya memang tidak ada keperluan, boleh di rumah aja teman-teman. Kalau misalnya memang mengharuskan untuk keluar, hati-hati di jalan, pelan-pelan, takut nanti licin teman-teman. Oke, jadi Hana boleh mau closing dulu nih teman-teman. Udah menemani kalian nih, gak kerasa banget ya kebersamaan kita di Selamat Pagi HSS dengan Hana udah sampai di ujung waktu. Sebelum Anda beranjak, karena gak mau sendirian. Dimanapun kalian berada, lagi santai di jalan, lagi beraktivitas, ikut Hana sebentar buat tarik nafas dan ucapin pelan-pelan, hari ini keren dan besok harus lebih keren lagi. Sebenarnya afirmasi seperti ini itu lebih baik diucapkan sebelum tidur atau sore-sore setelah kalian pulang bekerja gitu, untuk afirmasi positif ke diri kalian sendiri. Semoga energi itu terus nemenin kalian sampai nanti ya. Terima kasih sudah setia mendengarkan Selamat Pagi HSS. Jangan lupa kamu masih bisa terus terhubung dengan kami di frekuensi 98,2 FM. Kemudian kalian bisa follow dan ikuti terus updatean dari Instagramnya Karadio HSS. Juga di TikTok kami ada live-nya ini, yaitu di Karadio HSS Official. Atau kalau misalnya kalian di luar jangkauan frekuensi dan mau membaca berita-berita pilihan terbaik, bisa di website kami yaitu www.karadionews.com. Jadi Hana pamit undur diri ya teman-teman, mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam pengucapan dan tidak berkenan di hati kalian. Tetap di frekuensi favorit kalian, karena di sini selalu ada cerita, musik dan info menarik untuk K-people. Stay safe, stay positif, dan sampai jumpa di on air berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat.

Pacuan Muda. Satunya di kandangan. Di Radio HSS. Tetap putarin lagu enak.

anak muda. Satunya di kandangan. Radio HSS, tetap putarin lagu enak.

Radio Anak Muda. Satunya di kandangan. Radio HSS. Tetap putar ilmu telan duenak.

muda. Satunya di kandangan. Radio HSS, tetap puterin lagu enak.

anak muda. Satunya di kandangan. Radio HSS tetap putarin lagu enak.

Pacuan Muda. Satunya di kandangan. Di Radio HSS. Tetap putarin lagu enak.

Radio Anak Muda. Satunya di kandangan. Radio HSS. Tetap putar ilmu lagu enak.

98.2 FM, Caradio, High Sense.

0: kuku.
1: Ini baru radio anak muda. Satunya di kandangan. Dan radio HSS tetap putarin lagu enak.

Spion Muda. Satunya di kandangan. Dan Radio HSS tetap puterin lagu enak.

0: ada kabar gembira nih. Universitas Ahmad Yani Banjarmasin lagi buka penerimaan mahasiswa baru dan transfer untuk tahun akademik 2025-2026. Khususnya S1 Teknik Sipil, Fakultas Teknik.
1: Wih, keren. Teknik Sipil tuh prospeknya luas banget. Bisa jadi insinyur struktur, geoteknik, transportasi, sampai project manager konstruksi. Bahkan bisa jadi kontraktor atau developer properti loh.
0: Dan kampusnya juga oke banget. Milik sendiri, luas, fasilitasnya lengkap, ruang kuliah full AC plus LCD proyektor. Ada laboratorium teknik sipil juga, hotspot gratis sampai lapangan voli buat seru-seruan.
1: Jangan lupa juga, ada banyak beasiswa. Mulai dari KIP, beasiswa yayasan, sampai lainnya. Jadi nggak usah khawatir soal biaya.
0: Eits, nggak cuma teknik sipil guys. Universitas Ahmad Yani Banjarmasin juga buka jurusan S1 Informatika. Jadi kalian bisa jadi software engineer, data analis, sampai cyber security analis. Lulusan dapat gelar S.Com, siap kerja di dunia digital.
1: Dan yang paling penting nih ya, Universitas Ahmad Yani Banjarmasin itu a university for the excellence, terbukti dengan pengakuan sistem mutu dari BAMTT dan Ristekdikti. Institusinya udah terakreditasi BEI, jadi kualitas pendidikannya udah jelas terjamin.
0: Yuk buruan daftar dan jadi bagian dari kampus keren.
1: Catat alamatnya ya, Jalan Jenderal Ahmad Yani kilometer 32,5 Banjarbaru, Universitas Ahmad Yani Banjarmasin. Kampus kreatif, inovatif, dan berubah.
2: Halo K people, kamu lagi dengerin 98,2 FM.
3: K Radio HSS, Radio Masa Kini.

Kawan Media Group hadir sebagai salah satu pelopor di industri media dengan misi untuk terus berkembang dan menjawab tantangan zaman. Menggabungkan inovasi dan kreativitas, Kawan Media Group menawarkan berbagai lini bisnis media yang siap memberikan pengalaman berbeda bagi audiens dan pembaca. Di dunia peradaban yang semakin maju, Kawan Media Group berkomitmen untuk memberikan hiburan sekaligus informasi yang relevan. Salah satunya melalui Ki Radio Purnama Nada, sebuah stasiun radio yang mengudara di frekuensi 98,2 FM. Radio ini memiliki fokus utama untuk menyasar pendengar anak muda, menjadikannya satu-satunya radio anak muda yang hadir di kandangan Kabupaten

menyenangkan dan berwarna. Kawan Media Group juga memperluas jangkauannya ke dunia berita digital melalui kiradionews.com, portal berita yang menyajikan informasi terkini dari level daerah hingga nasional. Dengan tim yang berpengalaman, portal ini memastikan setiap informasi yang disajikan tidak hanya relevan tetapi juga terpercaya, memberikan update kepada masyarakat tentang peristiwa penting yang terjadi di sekitar mereka. Sebagai tambahan dalam rangkaian media, Kawan Media Group menghadirkan narasipublikmedia.com, sebuah portal

fenomena menarik. Tak ketinggalan, Kawan Media Group juga memiliki prestasi.com, sebuah media online yang fokus menyajikan berita olahraga, baik regional maupun internasional. Di sini, para penggemar olahraga dapat menemukan beragam informasi mengenai dunia olahraga.

besar, termasuk siaran langsung dari acara olahraga. Dengan teknologi terkini dan tim profesional, Kawan Media Group memastikan setiap event yang disiarkan akan memberikan kualitas terbaik untuk audiens. Kawan Media Group, dengan keberagaman bisnis dan komitmen untuk terus berinovasi, siap menjadi mitra yang menghubungkan audiens dengan informasi dan hiburan berkualitas di masa depan. Dengan segala lini bisnisnya yang terus berkembang, Kawan Media Group bertekad menjadi bagian penting dalam dunia media yang

anak muda. Satunya di kandangan. Radio HSS, tetap putar ilmu lagu enak.

0: 2FM, Radio Masa Kini.
1: Kawan Media Group hadir sebagai salah satu pelopor di industri media dengan misi untuk terus berkembang dan menjawab tantangan zaman. Menggabungkan inovasi dan kreativitas, Kawan Media Group menawarkan berbagai lini bisnis media yang siap memberikan pengalaman berbeda bagi audiens dan pembaca. Di dunia peradaban yang semakin maju, Kawan Media Group berkomitmen untuk memberikan hiburan sekaligus informasi yang relevan. Salah satunya melalui Ki Radio Purnama Nada, sebuah stasiun radio yang mengudara di frekuensi 98,2 FM. Radio ini memiliki fokus utama untuk menyasar pendengar anak muda, menjadikannya

menyenangkan dan berwarna. Kawan Media Group juga memperluas jangkauannya ke dunia berita digital melalui kiradionews.com, portal berita yang menyajikan informasi terkini dari level daerah hingga nasional. Dengan tim yang berpengalaman, portal ini memastikan setiap informasi yang disajikan tidak hanya relevan tetapi juga terpercaya, memberikan update kepada masyarakat tentang peristiwa penting yang terjadi di sekitar mereka. Sebagai tambahan dalam rangkaian media, Kawan Media Group menghadirkan narasipublikmedia.com, sebuah portal berita

fenomena menarik. Tak ketinggalan, Kawan Media Group juga memiliki prestasi.com, sebuah media online yang fokus menyajikan berita olahraga, baik regional maupun internasional. Di sini, para penggemar olahraga dapat menemukan beragam informasi mengenai dunia

besar, termasuk siaran langsung dari acara olahraga. Dengan teknologi terkini dan tim profesional, Kawan Media Group memastikan setiap event yang disiarkan akan memberikan kualitas terbaik untuk audiens. Kawan Media Group, dengan keberagaman bisnis dan komitmen untuk terus berinovasi, siap menjadi mitra yang menghubungkan audiens dengan informasi dan hiburan berkualitas di masa depan. Dengan segala lini bisnisnya yang terus berkembang, Kawan Media Group bertekad menjadi bagian penting dalam dunia media yang semakin dinamis

0: Jangan cuma sibuk scroll TikTok atau update story aja, karena anak muda tuh bukan cuma penonton, tapi juga bagian dari perubahan. Yeay! Sekarang waktunya kita lebih kritis dan peduli sama lingkungan sekitar. Bukan berarti nyinyir ya, tapi berani kasih saran atau masukan yang membangun. Misal, ada jalan rusak, laporkan. Ada ide keren buat desa atau kota kita? Sampaikan! Soalnya pembangunan itu nggak bakal jalan cuma karena pejabat doang yang kerja, tapi juga karena anak muda kayak kita mau terlibat dan peduli. Mulai dari hal kecil aja, ikut kegiatan sosial, bantu kampanye positif, atau sekedar jaga kebersihan di sekitar rumah. Ingat ya, gengs, anak muda keren itu bukan yang cuek, tapi yang berani bersuara dan ikut membangun banua. Hey gengs, medsos itu bukan cuma buat update outfit, upload kopi, atau curhat mantan doang loh. Sekarang waktunya kamu manfaatin media sosial buat hal yang berguna. Coba deh, pas ada kejadian menarik di sekitar kamu, kayak acara seru di kampung, kegiatan sosial, atau bahkan peristiwa penting di banua, abadikan aja lewat foto atau video. Kamu bisa jadi citizen jurnalis. Caranya gampang. Kirim aja liputanmu ke redaksi Kawan Media Group. Kalau beritanya keren dan informatif, bisa banget ditayangin, gengs. Bayangin, dari konten sederhana kamu bisa bantu nyebarin informasi positif buat banyak orang. Keren kan? Jadi, yuk manfaatin jempolmu buat hal yang bermanfaat, bukan cuma buat scroll dan stalking doang. Kamu bisa DM media sosial ke Radio HSS buat kirim berita atau informasi kamu. Bisa juga via WhatsApp 0822-5417-8687 atau di email karadiopurnamanada@gmail.com.
1: Tian lagi mencari rumah subsidi di tengah kota kah?
2: Apalagi mun parkoan rumah sakit lawan jalan utama.
1: Nah, cocok banget. Di parumahan Pondok Pesona Bidadari, rumahnya strategis banget. Di Higa RS Ceria, di Moka Polres Hulu Sungai Selatan, lawan juga 3 menit aja sampai ke Jalan Ahmad Yani.
2: Bujur. Tapi larang kalau.
1: Bah, kado usah dipikirakan. Cicilannya sama kayak mangontrak. Lawan ini ada promo kada BDP-an. Gasan 40 orang pamulaan nang maambil. Plus hadiah kanopi atau carport.
2: Bujuran kah? Bukannya apa? Berapa? Mamasannya
1: 1 juta haja. Lokasi hubungi 0813-4756-3720.
0: Pondok Pesona Bidadari by Mitra Keluarga Bernau.
3: Yes, akhirnya beisi KTP juga. Selfie dulu upload.
1: Ay, lagi mah apa ikam?
3: Ini nah, baarai KTP hanyar. Nyaman, keren.
1: Nah, jangan, bahaya itu.
3: Hah? Bahaya?
1: Data di KTP itu penting. Bisa disalahgunakan orang. Misalnya nih, gesan pinjaman online, panipuan, atau nang lain-lain nang saurang nih kada tahu.
3: Oh, aku kada tak pikir sampai situ, kam.
1: Nah, makanya jangan sembarangan mengupload atau mengirim dokumen kependudukan kita lah.
4: Lindungi data pribadi pian, jangan sampai disalahgunakan. Ingat, jangan asal upload data pribadi pian ke media sosial. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan siap melayani kepengurusan data kependudukan pian dengan mudah dan aman. Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pian juga bisa langsung mengurus ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan, UPT Disdukcapil di negara maupun di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan, dan setiap hari Rabu mengadakan layanan khusus untuk masyarakat Loksado yang bertempat di kantor Kecamatan Loksado. Ayo jaga data pribadi pian, karena data pian adalah tanggung jawab pian. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan hadir untuk pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disduk Capil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

masyarakat Hulu Sungai Selatan. Saatnya dengarkan kabar terkini seputar pembangunan, pemerintahan, dan informasi penting dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Habar HSS, sajian berita aktual dan terpercaya, hasil kerjasama Kiradio 98,2 FM bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dengarkan setiap hari pukul 13 WITA, 15 sore, dan 19 malam, semua informasi penting untuk warga HSS langsung dari sumbernya. Habar HSS, hanya di Kiradio 98,2 FM, Radio Masa Kini. Music Studio.

Sungai Selatan, Haji Syafruddin Nur, melantik dan mengambil sumpah anggota Badan Permusyawaratan Desa atau BPD Antarwaktu dalam prosesi resmi yang berlangsung khidmat di Aula Dinas PMD PPPA Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Senin, 4 Mei 2026. Dalam sambutannya, Bupati menegaskan bahwa jabatan sebagai anggota BPD merupakan amanah besar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan integritas. Ia mengingatkan para anggota yang baru dilantik untuk menjaga kepercayaan masyarakat serta bekerja sesuai aturan yang berlaku. Bupati juga menekankan pentingnya sinergi antara BPD dan pemerintah desa dalam mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Adapun anggota BPD antar waktu yang dilantik berasal dari sejumlah desa, diantaranya Desa Parigi, Kecamatan Daha Selatan, Desa Tanjung Selor dan Desa Badaun, Kecamatan Daha Barat, Desa Padang Batung dan Desa Durian Rabung, Kecamatan Padang Batung, Desa Baluti, Kecamatan Kandangan, serta Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Simpur. Melalui pelantikan ini, diharapkan peran BPD semakin optimal dalam menjalankan fungsi pengawasan serta menyalurkan aspirasi masyarakat guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.

tahun 2026 yang berlangsung khidmat di lapangan Lambung Mangkurat Kandangan Senin 4 Mei 2026. Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Syafrudin Nur bertindak sebagai inspektur upacara. Kegiatan ini turut dihadiri unsur Forkopimda, Ketua MUI Kabupaten HSS, Sekretaris Daerah, Pimpinan Organisasi Wanita, Kepala Perangkat Daerah, Camat, Tenaga Pendidik, Pelajar, serta undangan lainnya. Dalam amanatnya, Bupati membacakan pidato Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia yang menegaskan bahwa Hari Pendidikan Nasional menjadi momentum refleksi untuk memperkuat semangat pendidikan nasional. Pendidikan disebut sebagai proses memanusiakan manusia yang bertujuan membentuk insan beriman, berakhlak mulia, cerdas, dan bertanggung jawab. Pemerintah juga menetapkan pendekatan pembelajaran mendalam atau deep learning sebagai program prioritas yang didukung kebijakan strategis seperti digitalisasi pendidikan, peningkatan kompetensi guru, penguatan karakter peserta didik, serta pemerataan akses pendidikan. Selain itu, pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha juga ditekankan guna mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Dalam sambutan tambahannya, Bupati Haji Syafrudin Nur menyampaikan bahwa peringatan Hari Pendidikan Nasional dan Hari Buruh menjadi refleksi dua fondasi utama pembangunan, yakni pendidikan dan dunia kerja. Ia menegaskan bahwa pendidikan tidak hanya berlangsung di ruang kelas, tetapi juga merupakan proses pembentukan karakter dan kesiapan menghadapi tantangan zaman. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan pun berkomitmen meningkatkan kualitas layanan pendidikan, baik dari sisi infrastruktur, tenaga pendidik, maupun akses yang inklusif. Sementara itu, peringatan Hari Buruh menjadi pengingat bahwa para pekerja memiliki peran penting sebagai penggerak roda ekonomi dan pembangunan daerah. Bupati juga menekankan pentingnya sinergi antara dunia pendidikan dan dunia kerja agar mampu menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan siap bersaing. Menutup sambutannya, Bupati mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus belajar, bekerja, dan berkarya demi kemajuan Hulu Sungai Selatan. Kawan Media Group mengabarkan. Wabup Hulu Sungai Selatan terimakan program Bapintar 500 juta. Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Suryani menghadiri upacara peringatan Hari Otonomi Daerah atau OTDA tahun 2026 yang dirangkaikan dengan Hari Pendidikan Nasional atau Hardiknas tahun 2026. Upacara digelar di halaman kantor Gubernur Kalimantan Selatan pada Senin 4 Mei 2026 dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Muhammad Syarifuddin. Peringatan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan serta mendorong kemajuan sektor pendidikan. Pada kesempatan tersebut, Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan secara langsung menerima bantuan keuangan pendidikan kesetaraan atau Bapintar sebesar 500

di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sebagai bentuk komitmen bersama dalam mewujudkan sistem penerimaan peserta didik yang bersih dan berintegritas. Dalam rangkaian kegiatan tersebut, turut diserahkan penghargaan dari Gubernur Kalimantan Selatan kepada para siswa berprestasi. Muhammad Ahdiat Badali dari SMKN 2 Kandangan berhasil meraih juara 2 di bidang wall and floor tiling. Sementara Muhammad Ainul Bisri dari sekolah yang sama meraih juara 2 bidang bricklaying pada ajang Lomba Kompetensi Siswa atau LKS Dikman Tingkat Nasional tahun 2025. Prestasi yang membanggakan juga ditorehkan oleh Mawaddah Warahmah dari SLBN Kandangan yang berhasil meraih silver medal pada ajang Salon Culinary Chef Competition tingkat internasional tahun 2025, sekaligus mengharumkan nama daerah di kancah global. Kehadiran Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan dalam kegiatan ini menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan. Kawan Media Group mengabarkan. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan bekerja sama dengan Alister menggelar pelatihan pestisida terbatas bagi para petani. Kegiatan ini berlangsung di Balai Penyuluhan Pertanian Angkinang, Desa Bamban Selatan. Pelatihan secara resmi dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Haji Muhammad Nur, yang hadir mewakili Bupati HSS, Haji Syafrudin Nur. Sebanyak 110 peserta dari 8 kecamatan di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengikuti kegiatan ini. Pelatihan bertujuan untuk membekali para petani dengan pengetahuan teknis mengenai penggunaan pestisida yang aman dan bertanggung jawab. Dalam sambutannya, Direktur Eksekutif Alister Pusat, Syafrizal, menyampaikan bahwa pelatihan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan ini merupakan yang ketiga kalinya dilaksanakan. Sejak tahun 2016, Alister telah menyelenggarakan pelatihan di ratusan lokasi di seluruh Indonesia dengan puluhan ribu petani sebagai peserta. Ia menegaskan, pelatihan ini sangat penting untuk memberikan pemahaman penggunaan pestisida secara tepat guna mendukung produktivitas pertanian menuju swasembada pangan, khususnya dalam penggunaan pestisida tertentu yang memerlukan penanganan lebih hati-hati. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini. Dalam sambutan Bupati yang dibacakan Sekretaris Daerah, disampaikan bahwa penggunaan pestisida yang masif juga memiliki risiko yang perlu dipahami oleh para petani. Petani diharapkan mampu menggunakan pestisida secara aman, ramah lingkungan, serta memahami dampak jangka panjangnya. Para peserta juga diimbau untuk mengikuti seluruh rangkaian pelatihan dengan serius, aktif berdiskusi, serta dapat menyebarluaskan ilmu yang diperoleh kepada petani lainnya. Kegiatan ini turut dihadiri Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Ketua Alister Provinsi Kalimantan Selatan, unsur Forkopimkam, serta jajaran Balai Penyuluhan Pertanian Angkinang. Kawan Media Group mengabarkan.

0: Internasional di Kabupaten Hulu Sungai Selatan diisi dengan kegiatan bakti sosial donor darah yang digelar PT Subur Agro Makmur atau SAM di area perusahaan. Kegiatan yang dilaksanakan pada Selasa, 5 Mei 2026 ini merupakan wujud kepedulian perusahaan terhadap kesehatan karyawan sekaligus masyarakat sekitar. Aksi kemanusiaan tersebut merupakan kolaborasi antara Serikat Pekerja PT SAM dan Polres Hulu Sungai Selatan, serta mendapat sambutan antusias dari karyawan hingga keluarga besar perusahaan. Administrator PT Subur Agro Makmur, Andi H. Ejaya, mengatakan kegiatan ini berawal dari silaturahmi pihak perusahaan dengan Kapolres Hulu Sungai Selatan, AKBP Awaluddin Syam. Dari pertemuan tersebut, muncul gagasan untuk berkolaborasi menggelar bakti kesehatan berupa donor darah di lingkungan perusahaan.
1: Kami sempat berkoordinasi ke kantor Kapolres juga, dan Kapolres sempat menanyakan Pak Nol bahwa apa kegiatan di hari ini. Dan kami sampaikan bahwa untuk di kami di PT SAM, kesepakatan dengan teman-teman dari serikat,

0: itu melakukan dalam bentuk donor darah. Jadi pada saat itu dari Pak Kapolres sudah memberikan masukan ya supaya kita bisa sama-sama melaksanakan kegiatan ini. Nah, alhamdulillah cukup banyak ini juga dari beberapa dari anggota Polres juga ikut untuk donor darah, jadi bisa target kita yang 150 pasti akan tercapai untuk hari ini.
1: Selain donor darah bakti kesehatan seperti ini, dalam peringatan Hari Buruh ini apa lagi Pak kegiatan yang dilaksanakan di PT SAM sendiri Pak?
0: Kalau di kami lebih cenderung ke sosialisasi ya, jadi lebih ke bagaimana teman-teman memahami peran buruh untuk perusahaan, karena kita menganggap bahwa buruh bagian dari kita yang sama-sama harus berusaha membuat situasi dan kondisi kita kondusif di satu sisi, dan satu sisi memberikan masukan-masukan ke perusahaan untuk hal-hal yang sifatnya untuk kebaikan bersama, baik untuk karyawan maupun untuk perusahaan, seperti itu kurang lebih. Harapannya memang kita semua menyadari bahwa salah satu darah adalah hal yang penting. Kan juga kadang-kadang punya karyawan kalau keluar butuh darah ya, terus kenapa enggak kita yang di sini yang punya karyawan memberikan sumbangan untuk PMI, untuk masyarakat ya, dalam menangani kebutuhan darah. Jadi saya harap momen ini juga sangat menarik buat mereka juga semangat ini. Karyawan bahkan sampai ibu-ibu staf juga semua hadir di sini untuk merayakan ini. Kami tentang surprise dan terima kasih kepada Bapak Kapolres dan tim ya sudah menurunkan dokes dari PM dan sebagainya untuk kegiatan.
2: Sementara itu, Ketua Serikat Pekerja PT SAM, Ahmad Samudi, mengatakan kegiatan donor darah ini merupakan agenda rutin yang dilaksanakan dua kali dalam setahun, yakni saat Hari Buruh dan peringatan Hari Jadi Astra.
3: Kegiatan saat ini kita donor darah, alhamdulillah, karena kita rutinan Pak, jadi kita setiap satu tahun itu dua kali.
2: Di sisi lain, Kapolres Hulu Sungai Selatan AKBP Awaludin Syam menyampaikan pihaknya turut mendukung kegiatan ini dengan melibatkan tim Dokes Polri serta PMI Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kedepan, kegiatan serupa diharapkan dapat digelar dengan skala yang lebih besar dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.
4: Untuk personel dilibatkan, jadi kami tidak semata-mata membawa anggota polisi sendiri. Jadi selain dari pihak Dokes Polres, selain pihak Dokes, kami juga membawa dari PMI sama tim kesehatan dari PT SAM sendiri. Jadi tiga tim ini berkolaborasi untuk kelancaran kegiatan bakti kesehatan ini.
2: Kawan Media Group mengabarkan. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan terus menunjukkan komitmennya dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, khususnya bagi para calon jemaah haji. Hal ini diwujudkan melalui rapat forum lalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mempersiapkan keberangkatan jemaah haji Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2026. Rapat digelar di Pendopo Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan. Kegiatan ini dihadiri Sekretaris Daerah yang diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Haji Zulkifli, serta perwakilan dari berbagai instansi terkait. Di antaranya Polres Hulu Sungai Selatan, Kodim 1003 HSS, Jasara Harja Kandangan, Kantor Kementerian Agama, Dinas Perhubungan, dan Satuan Polisi Pamong Praja. Dalam kesempatan tersebut, Haji Zulkifli membacakan sambutan tertulis Sekretaris Daerah. Disampaikan bahwa penyelenggaraan ibadah haji merupakan agenda nasional yang melibatkan berbagai sektor, terutama dalam aspek transportasi dan pengaturan lalu lintas. Forum ini dinilai memiliki peran strategis untuk memastikan seluruh proses pergerakan jemaah berjalan lancar, aman, dan tertib. Mulai dari titik keberangkatan hingga tiba di embarkasi. Lebih lanjut ditegaskan, mobilisasi jemaah haji membutuhkan perencanaan yang matang, koordinasi lintas sektor yang kuat, serta kesiapan sarana dan prasarana transportasi yang memadai. Setiap tahapan perjalanan harus dipastikan berlangsung tepat waktu, aman, dan nyaman bagi para jemaah. Dalam rapat tersebut, sejumlah hal penting menjadi perhatian bersama. Di antaranya penguatan koordinasi antar instansi, perencanaan pengaturan lalu lintas di titik rawan kemacetan, kesiapan armada transportasi yang layak, serta optimalisasi pengamanan dan pengawalan perjalanan jemaah. Selain itu, pentingnya sosialisasi kepada jemaah dan masyarakat juga ditekankan, guna mendukung kelancaran proses pemberangkatan. Seluruh peserta rapat diharapkan dapat memberikan masukan dan solusi terbaik demi suksesnya penyelenggaraan keberangkatan jemaah haji tahun ini. Dengan semangat kebersamaan dan tanggung jawab, pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan berkomitmen menghadirkan pelayanan optimal bagi para tamu Allah. Diharapkan seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah haji dengan lancar, aman dan khusyuk sejak keberangkatan hingga kembali ke tanah air. Kawan Media Group mengabarkan. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan terus mendorong peningkatan daya saing industri kecil dan menengah, khususnya pada sektor kerajinan bambu. Kegiatan pendampingan pengembangan sentra IKM kerajinan berbasis bambu ini digelar Selasa 5 Mei 2026 di Hotel Kiana Inn, Kandangan. Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan, Haji Suryani, turut hadir dalam kegiatan tersebut. Acara ini dibuka secara resmi oleh Direktur IKM Kimia, Sandang, dan Kerajinan, Budi Setiawan, dan dilaksanakan selama 4 hari hingga 8 Mei 2026. Sebanyak 35 peserta mengikuti kegiatan pendampingan yang bertujuan meningkatkan kualitas dan daya saing produk kerajinan bambu. Turut hadir Ketua Dekranasda Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian, serta Camat Loksado. Dalam sambutan Bupati yang dibacakan Wakil Bupati, disampaikan apresiasi kepada Kementerian Perindustrian Republik Indonesia atas dukungan dalam pelaksanaan kegiatan ini. Program pendampingan dinilai menjadi dorongan penting bagi pelaku IKM, terutama pada sektor kerajinan bambu yang memiliki potensi besar di daerah. Selain melimpah sebagai sumber daya alam, bambu juga memiliki nilai tambah tinggi apabila diolah menjadi produk kerajinan yang inovatif. Namun demikian, pelaku IKM masih menghadapi berbagai tantangan. Di antaranya keterbatasan desain dan inovasi, kualitas produksi, hingga pemasaran dan pengemasan produk. Melalui kegiatan ini, para peserta diharapkan mampu meningkatkan keterampilan, sehingga dapat menghasilkan produk yang lebih berkualitas dan mampu bersaing di pasar. Pengembangan IKM juga dipandang sebagai upaya memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan menegaskan komitmennya untuk terus mendukung pengembangan sektor IKM melalui kolaborasi dengan berbagai pihak. Dengan adanya pendampingan ini, sentra kerajinan bambu di Kabupaten Hulu Sungai Selatan diharapkan semakin berkembang dan menjadi salah satu produk unggulan daerah. Kawan Media Group mengabarkan.

0: Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan melalui Komite Permainan dan Olahraga Tradisional Indonesia menggelar Festival Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional Tingkat Pelajar dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional tahun 2026. Kegiatan ini berlangsung di lapangan Lambung Mangkurat, Kandangan. Festival secara resmi dibuka oleh Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan, Haji Suryani, yang hadir bersama Ketua Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten HSS, Hajiat Misnawati Suryani. Turut hadir Ketua KPOT HSS, Haji Ahmad Fahmi, Ketua Kormi HSS Muhlis Ridani, Unsur Forkopimda, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Dinas Porapar, serta ratusan pelajar peserta lomba. Sebanyak 518 peserta dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari SD hingga SMA sederajat, ambil bagian dalam festival ini. Mereka berkompetisi dalam 6 cabang olahraga tradisional, yaitu lari balok, enggrang, panahan tradisional, sumpit, balogo, dan ketapel. Kegiatan ini didukung oleh 43 panitia pelaksana dan dipusatkan di kawasan lapangan Lambung Mangkurat, serta area sekitarnya. Dalam sambutan Bupati Hulu Sungai Selatan yang dibacakan Wakil Bupati, disampaikan bahwa peringatan Hari Pendidikan Nasional bukan hanya menjadi momentum mengenang jasa pahlawan pendidikan, namun juga sebagai penguat komitmen dalam membangun pendidikan yang berorientasi pada pembentukan karakter kebersamaan, serta kecintaan terhadap budaya bangsa. Melalui festival ini, generasi muda diharapkan mampu mengenal, mencintai, sekaligus melestarikan permainan tradisional yang syarat nilai kebersamaan, sportivitas, dan kejujuran. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga menegaskan komitmennya dalam mendukung pelestarian budaya lokal sebagai bagian dari identitas daerah. Pada kesempatan tersebut, Wakil Bupati turut mencoba permainan tradisional seperti ketapel dan balogo bersama para peserta. Festival ini menjadi salah satu upaya nyata pemerintah daerah dalam mengintegrasikan nilai-nilai budaya ke dalam dunia pendidikan, sekaligus memeriahkan peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2026. Kawan Media Group mengabarkan.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan Habar Hulu Sungai Selatan.
2: Untuk masyarakat Hulu Sungai Selatan. Saatnya dengarkan kabar terkini seputar pembangunan, pemerintahan, dan informasi penting dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Habar HSS, sajian berita aktual dan terpercaya, hasil kerjasama Kiradio 98,2 FM bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dengarkan setiap hari pukul 13 WITA, 15 sore, dan 19 malam, semua informasi penting untuk warga HSS langsung dari sumbernya. Habar HSS, hanya di Kiradio 98,2 FM, Radio Masa Kini. Music Studio.

Radio Anak Muda. Satunya di kandangan. Satunya di kandangan. Radio HSS. Tetap putarin lagu enak.

Radio Anak Muda. Satunya di kandangan. Radio HSS. Tetap putarin lagu enak.

0: Manada. Hari ini Ayus kembali membersamai Bu Hanpian Sabarataan di jam 2 siang dalam program spesial Kar Radio di hari Rabu, di mana hari ini adalah program spesial bekerja sama dengan Diskominfo Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam program Bersama Melangkah untuk Desa dan Kotaku. Nah, hari ini kira-kira ada siapa yang kami hadirkan untuk kita ulik lebih dalam, kira-kira apa nih yang bisa dilakukan untuk Bersama Melangkah untuk Desa dan Kotaku. Hari ini Ais kedatangan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, di mana saat ini sudah ada Bapak Ahmad Mukim Haryono selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Selamat siang, Bapak.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang. Terima kasih sebelumnya Bapak sudah berkenan hadir di studio kami. Dan juga mungkin sebelum kita berbincang-bincang lebih lanjut, Bapak, mungkin boleh Bapak untuk menyapa warga yang saat ini sedang mendengarkan kita semua.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat siang untuk semua pemirsa dan pendengar yang pada siang hari ini mengikuti acara dari Kar Radio.
0: Iya, ya. Betul.
1: Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan pada siang hari ini memberikan manfaat kepada Bapak, Ibu, pemirsa dan pendengar sekalian yang ada di HSS dan sekitarnya.
0: Iya, betul. Kalau boleh tahu nih Pak, hari ini Bapak ditemani oleh siapa saja? Ya. Sekalian juga diperkenalkan supaya orang tahu yang menemani Bapak nih siapa. Okay. Silakan Pak.
1: Bapak, Ibu sekalian, Alhamdulillah hari ini saya tidak sendiri.
0: Iya, betul.
1: Saya didampingi oleh Kasih Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah.
0: Iya.
1: Kalau outputnya sertifikat, beliau yang mengerjakan.
0: Oh, Bapak yang punya sertifikat.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya, mengerjakan bab sertifikat. Yang di sebelah kiri saya itu Ibu Nur Linawati. Ini adalah bagian tata usaha. Yang salah satu bagiannya adalah bidang komunikasi dan informasi.
0: Oke.
1: Termasuk yang menghandle medsos di Kantor Pertanahan.
0: Karena dari yang Ais lihat juga Kantor Pertanahan itu aktif banget medsosnya. Yeah. Berarti ini salah satu yang di dalamnya ya Pak ya.
1: Iya. Yeah.
0: Keren. yang membidanginya kata Bapak. Hari ini kedatangan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebenarnya banyak sekali Pak. Kalau kita berbincang mengenai pertanahan. Nah, jadi hari ini untuk temanya yang kita bawa adalah BPN dan Pemkab Hulu Sungai Selatan bersinergi percepatan sertifikasi tanah masyarakat. Nah, dan juga nih Pak, Ais juga izin menyampaikan kepada para pendengar kita bahwasanya hari ini acara kita juga bisa disaksikan melalui YouTube Kar Radio HSS dan HSS Net TV. Jadi kalau misalnya masyarakat ada yang ingin ditanyakan secara langsung, apabila ada pertanyaan silakan langsung melalui kolom komentar YouTube yang ada di Kar Radio HSS. Langsung saja Pak, kita masuk ke pertanyaan hari ini, menyingkat waktu ya Pak ya. Karena pastinya Bapak nih sudah meluangkan waktu datang ke sini di sela kesibukannya ya Pak ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dan juga Ibu yang hadir di sini. Nah, gini nih Pak. Sebenarnya banyak masyarakat yang kurang tahu kira-kira dalam BPN ini ada pelayanan apa saja yang bisa diakses oleh masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Nah, kira-kira ada apa aja tuh Pak?
1: Oke. Sebenarnya kalau di Kantor Pertanahan itu banyak layanannya, yang familiar dengan masyarakat adalah sertifikasi tanah.
0: Iya, sertifikasi tanah.
1: Sertifikasi tanah itu outputnya sertifikat. Tetapi kita juga ada membidangi tata ruang juga yang akan bekerja sama dengan Dinas PU.
0: Oke. Nah,
1: kemudian peralihan hak. Kemudian tata guna tanah itu yang akan kita sampaikan untuk konfirmasi tentang penggunaan tanah di Hulu Sungai Selatan itu. Masih banyak
0: sekali ya. Yang sebenarnya juga diurus di bidang pertanahan ya Pak ya. Tapi yang paling diingat oleh masyarakat adalah sertifikat tanah. Nah, berbicara sertifikat tanah, banyak sekali rentetannya ya Pak ya. Banyak sekali urutan-urutannya. Nah, kalau bagi BPN sendiri nih, bagi Bapak untuk masyarakat semua, seberapa penting sih sebenarnya sertifikat tanah itu ya, Pak?
1: Sebenarnya kalau menurut undang-undang yang berlaku, bahwa bukti hak atas tanah itu ya sertifikat.
0: Iya, betul.
1: Maka ketika ada beberapa bukti pemilikan tanah yang beredar di masyarakat, ketika dihadapkan di persidangan yang mempunyai kekuatan bukti hanya sertifikat.
0: Iya, betul. Nah,
1: karena itu yang kita dahulukan adalah sertifikat. Karena apa? Pertama, kita bisa melindungi hak-hak masyarakat. Kemudian dari sertifikat itu juga nanti disertakan peta.
0: Peta. Nah,
1: salah satu peta ini, kalau kita punya satu peta dalam satu wilayah, maka kebijakan pembangunan di wilayah itu akan mudah diarahkan.
0: Iya,
1: oh, untuk kawasan industri di sebelah utara, kawasan pendidikan di sebelah satu selatan, sehingga tidak tumpang tindih dalam pemanfaatan.
0: Dan itu diawali dari sertifikat tanah. Karena itu tadi.

0: Halo Key People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

0: akses-akses untuk mencapai ke daerah itu, itu kan kita perlu sinergi dengan pemerintah daerah.
1: Oke, berarti lumayan dipermudah ya Pak ya, sangat dipermudah karena perintilan-perintilan itu yang tidak berasa, ujar kita tuh, ada kerasaan. Dan kalau boleh tahu nih Pak, apakah itu sudah bisa diakses oleh masyarakat untuk per tahun 2026 ini?
0: Bisa, kalau sudah tahun bisa. Ini kita kan ada 2.500 target.
1: 2.500?
0: Sertifikat.
1: Sertifikat, oke.
0: Per hari ini kita di daerah Hulu Sungai Selatan ini yang sudah terdaftar ada 493 dari 1.000
1: okay.
0: Di Kecamatan Sungai Raya. Dan per hari Senin kemarin kita geser ke Kecamatan Pelagarangsa. Kalau tidak memenuhi syarat, tidak memenuhi target, kita geser lagi ke daerah lain.
1: Oke.
0: Okay. Yang tadi yang Tora itu ada di Daha Barat, Daha Utara dan
1: Oh, berarti sudah dari Daha sudah ya, ya Pak ya. Kalau boleh tahu nih Pak, untuk sekarang sisa berapa kuota untuk bisa mendapatkan program tersebut?
0: Untuk sekarang masih sekitar 1.000.
1: 1.000 ya, masih ada 1.000 kuota
0: yang akan dibiayai oleh pemerintah daerah full.
1: Oke, okay, full.
0: Tadi itu kan kombinasi.
1: Iya betul.
0: Operasionalnya dari kita, kemudian yang perintilan-perintilannya itu dibiayai Pemda. Tapi nanti ada program dari pemerintah daerah yang semuanya akan dibiayai oleh Pemda.
1: Wow, itu.
0: Tapi secara operasional lapangan kita yang bekerja bersama-sama teman-teman.
1: Oke, okay, oke. Wow, berarti banyak sekali program-program yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat ya Pak ya. Karena sertifikat tanah ini penting kada penting. Biasanya Pak kalau orang Banjar koler maulah sertifikat tanah. Anu aja ada aja nang tuhannya masih. Jadi pun sudah nang tuhannya kadadaan lagi bingung. Bagaimana nih kira-kira untuk mengurus surat tanah? Dan di tahun ini ada program yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan bisa diurus langsung ke BPN berarti ya Pak.
0: Ini bedanya program yang kita tawarkan dan kita laksanakan. Di masyarakat nggak usah repot.
1: Nggak usah repot.
0: Dari petugas dari BPN yang datang ke desa itu.
1: Oke.
0: Okay. Jadi pendaftaran, kita ke situ di balai desa mendapat lima warga, tapi kita seringnya di desa.
1: Oke.
0: Okay. Itu masyarakat cukup di situ aja.
1: Nggak perlu lagi ya Pak ya.
0: Mau ke sawah jam 9 silakan ke sawah jam 9 nanti jam 10 ketemu kita gitu kan.
1: Oke. Okay.
0: Ketika selesai, kita serahkan di tempat itu juga.
1: Langsung di tempat itu juga?
0: Iya, jadi itulah kelebihan program ini. Masyarakat tidak perlu mencari kantor kita.
1: Iya, betul.
0: Kita tahu rumahnya bapak-bapak itu.
1: Kita tahu letak-letaknya. Batas-batasnya pun tahu.
0: Iya, gitu.
1: Oke. Berarti benar-benar bukan door-to-door sih ya. Bahasanya langsung di tempat itu
0: iya,
1: tadi.
0: Betul.
1: Kada perlu lagi harus mengurus ke kandangan yang di Daha tadi ya Pak ya. Karena setahu saya juga kalau berurusan ini harus ke kiri ke kanan juga nih. Dan ini sudah difasilitasi oleh BPN bersinergi dengan pemerintah kabupaten. Wow, keren banget. Terus nih Pak, ini kan tadi didatangin langsung ke desanya, daftar langsung di situ. Kemudian syarat yang harus dipenuhi warga untuk bisa mengakses program tersebut apa aja nih Pak?
0: Yang jelas identitas,
1: KTP,
0: kemudian bukti pemilikan ya. Artinya surat petunjuk pemilikan, karena tadi di awal kan saya sampaikan bukti pemilikan tanah itu kan hanya sertifikat, tapi petunjuk penguasaan tanah itu kan ada, baik berupa segel, kwitansi atau SPBF atau surat apakah tanah yang menyatakan bahwa dia itu menguasai tanah itu, berarti kan petunjuknya sudah ada. Itu. Kemudian tanda batasnya, saya khawatir kalau dia tidak bisa menunjukkan tanda batas satu RT di sertifikat tetap satu nama gitu kan?
1: Iya betul.
0: Nah, makanya tanda batas mereka harus tahu
1: harus
0: yang
1: tahu.
0: Dimohonkan ke kita itu. Soal itu aja sebenarnya.
1: Terus apakah perlu saksi juga nih Pak ibaratnya antara kan biasanya ada sebelah kanan tuh kepemilikan siapa, sebelah kiri kepemilikan siapa itu juga perlu nggak dalam program ini saksi tersebut?
0: Nah, itu termasuk yang di hadirkan dalam pengukuran, dibuktikan dalam tanda tangan bahwa tanah yang dimohonkan itu tidak termasuk tanah tetangga sebelah.
1: Iya betul.
0: Dan batasnya begitu. Jika ternyata kamarnya tetangga masuk di sertifikat.
1: Iya beda lagi ya Pak ya.
0: Iya.
1: Berarti harus selengkap itu ya Pak ya. Karena yang namanya tanah nih 7 lapis ke atas, 7 lapis ke bawah itu jadi tanggung jawab yang punya sertifikat tanah ya Pak ya. Jadi harus sesuai dengan ketentuan. Nah kemudian nih Pak, untuk lamanya pengerjaan, nah itu biasanya berapa lama dari kita mendaftar sampai sertifikat itu keluar?
0: Kalau yang rutin, yang bukan kegiatan ini, itu kan bisa sampai 4 bulan sampai 1 semester kalau yang rutin. Tapi untuk kegiatan ini yang bersifat proyek ini yang dibiayai APBN dan nanti bersama-sama pemerintah daerah itu 3 minggu bisa selesai. Ini Pak yang di Sungai Raya, kita startnya bulan Februari ya. Kita sudah bagikan sertifikatnya.
1: Sudah selesai?
0: Kemarin hari Minggu kita sudah bagikan. Artinya maksimal 1 bulan kalau Bapak-Bapak peserta sertifikasi ini aktif. Aktif itu ya kelengkapannya dipenuhi, kemudian tanda
1: batasnya
0: tadi
1: ya, Pak, dipenuhi,
0: itu maksimal 1 bulan sudah selesai. Maksimal ini artinya kalau kita mau lebih cepat 3 minggu.
1: 3 minggu sudah selesai. Berarti pemerintah daerah sangat amat memprioritaskan juga ya, Pak ya, bisa dibilang.
0: Gak usah dipikir, selesai sendiri.
1: Gak usah dipikirin ya. Yang penting syaratnya selesai, ada buktinya, itu kepemilikan sendiri, langsung bisa diurus. Nah ini Pak, misalnya nih ada warga kita yang baru mendengarkan nih di program kita ini tadi. Nah terus ulun hendak melapor misalnya, minta ikut program tersebut, bisa gak datang ke BPN untuk ikut program tersebut?
0: Jadi program ini kita sosialisasikan melalui Bapak Camat, kemudian nanti dengan masing-masing kepala desa, karena ada data-data yang sudah kita laksanakan pengukurannya mulai tahun 2017 sampai 2023, sehingga verifikasi data ini kita perlukan. Kalau ingin menanyakan apakah tanah saya ini sudah diukur atau belum, bisa datang ke BPN. Terus apakah saya bisa ikut tahun ini dan nanti ikutnya ini yang kita perlu koordinasi dengan camat selaku kepala wilayah atau kepala desa di masing-masing tempat tanah.
1: Oke, berarti karena sudah ada patok-patoknya itu lah Pak ya, kalau bahasa mudah dicerna. Terus juga kolektif berarti ya Pak ya, per desa, per kecamatan. Jadi kalau perorangan misalnya yang satu di timur, yang satu di barat, rada sulit mungkin ya. Apa bisa kira-kira?
0: Kalau menjadi area kita bisa saja, gitu kan. Kan bisa jadi satu orang itu punya tanah di Daha, kemudian punya satu lagi di Telagelangsat.
1: Telagelangsat
0: bukan
1: bisa.
0: Berdaluan kan, kalau sekarang tidak berdaluan. Tetapi dua area itu menjadi target kita tahun ini bisa.
1: Gitu. Bisa, berarti yang penting sudah terdaftar di tahun 2017 itu pada saat pengukuran.
0: Ada gambarnya.
1: Ada gambarnya. Karena setahu Ais juga kalau misalnya kita punya sertifikat dan itu tuh terdaftar di satelit ya Pak, benar nggak?
0: Iya.
1: Betul. Iya ya Pak ya.
0: Aplikasinya.
1: Ada kelihatan gitu, ini hak milik siapa gitu. Setahu Ayu seperti itu dan benar ternyata itu ya Pak ya. Nah, lanjut nih Pak. Jadi cepat banget ya balik lagi Ayu kaget kalau misalnya bisa secepat itu sekarang untuk mengurus sertifikat tanah melalui program yang dicanangkan oleh BPN dan juga pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Nah, terus nih Pak, balik lagi. Ini supaya masyarakat nih makin nahap pulang biayanya. Nah, apakah ada biaya kalau bisa di-spill kira-kira berapa kalau bisa, kalau misalnya nggak bisa kira-kiranya aja gitu, napa? Apakah ada biaya untuk program tersebut?
0: Untuk kegiatan ini dari mulai pengukuran sampai terbit sertifikat nggak ada biaya.
1: Nggak ada biaya.
0: Nggak ditanggung oleh pemerintah baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Cuma untuk melengkapi pendaftaran ini yang ditanggung oleh masyarakat sendiri, misalkan materai tadi, misalkan fotokopi itu, fotokopi KTP, fotokopi KK atau kelengkapan lain yang membutuhkan fotokopi itu yang ditanggung oleh masyarakat sendiri. Tapi untuk proses pembuatan sertifikatnya masyarakat tidak dikenakan biaya untuk kegiatan ini.
1: Tidak dikenakan biaya. Tapi kalau misalnya di luar dari program ini Pak, misalnya nih, aku sekalinya kadeta 4 nggak termasuk di situ. Nah, kira-kira untuk biaya tersebut gimana nih Pak?
0: Ada itu, jadi ada PNBP, penerimaan negara bukan pajak. Itu ada dikategorikan sesuai dengan luas tanahnya. 500 ke bawah itu berapa, 500 lebih 1 berapa. Kemudian jarak dekat jauhnya dari kantor, karena itu kan ada biaya transport. Kalau kita katakan misalkan 500 ke kandangan dengan ke blok 1 kan beda.
1: Beda,
0: nah,
1: betul.
0: Itu, tapi itu ditanggung pemohon, kita tidak ada nominalnya. Yang ada itu penerimaan negara bukan pajak, itu sesuai luasannya.
1: Oke, oke. Berarti memang ada biaya ya, Pak, kalau di luar program.
0: Di luar program.
1: Kalau misalnya di dalam program, tinggal terima barasi aja. Terima barasi. Terus biasanya nih, Pak, kalau balik lagi, kalau di luar program ini, untuk masyarakat yang pengen mengakses atau membuat sertifikat tanah, itu tuh cukup ke BPN aja atau harus kemana lagi nih? Kan tadi ada pembayaran untuk yang tadi Bapak sebutkan. Nah, apakah itu hanya di BPN atau harus kemana lagi misalnya?
0: Jadi karena pendaftarnya di BPN ya harus datang ke BPN.
1: Okay.
0: Datang ke BPN, nanti yang tentang biaya ini kita sudah mulai tahun 2020-an ya, kita sudah cashless. Artinya ketika nanti kita sampaikan biayanya berapa, kemudian dapat bill-nya, para pengguna jasa ini bisa membayar di mana saja.
1: Okay.
0: Dengan ATM, mau di pasar, mau bayar ATM di pasar, atau pakai mobile banking, bisa itu.
1: Sudah cashless bisa. Ya Pak ya, berarti jadi transparan.
0: Intinya itu ya, intinya bisa di apa, bisa dibayarkan di mana saja dan tidak dibayarkan ke orang per orang.
1: Iya, tidak per orang.
0: Pendapatan negara, pendapatan negara. Pendapatan negara bukan pajak PNBP.
1: Oke, bukan pajak.
0: Dari, ya, jadi di luar pajak. Itu termasuk pendapatan negara.
1: Berarti sangat transparan ya, Pak, sekarang.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Jadi enggak ada lagi tuh masyarakat, aku aja bayar ini ke sini sekian. Nah, sekarang udah enggak ada lagi ya, Pak ya. Sekarang semuanya dilakukan secara cashless. Jadi untuk masyarakat yang sekiranya ingin mengurus harus bisa nih kira-kira untuk pembayaran secara online gitu, karena sudah tidak menerima lagi pembayaran secara manual, supaya transparansi antara dua belah pihak ya. Nah, terus nih Pak, untuk pembuatan sertifikat tanah bisa dilakukan secara online nggak sih untuk sekarang?
0: Ada beberapa layanan yang sudah. Jadi kalau hak tanggungan orang yang mau hutang di bank, itu kita nggak ketemu pemohon. Jadi pihak notaris, pihak bank dengan kita sudah online saja.
1: Secara online.
0: Secara online.
1: Oke.
0: Baru yang kita laksanakan baru hak tanggungan.
1: Hak tanggungan.
0: Sama pengecekan. Apakah sertifikat ini asli atau tidak? Cukup diklik aja di ini di counter kita menanyakan itu sudah.
1: Sudah langsung.
0: Ya, bahwa sertifikat yang Anda mintakan keterangan ini asli adanya gitu. Karena untuk dijual belikan atau perbuatan hukum apa saja, sertifikat ini harus dicek dulu keasliannya ke kita. Nah, pengecekannya ini sudah bisa online.
1: Sudah bisa secara online. Jadi nggak perlu lagi harus cek ke sana kemari gitu ya Pak ya. Secara online juga sudah bisa dilakukan. Nah, terus nih Pak, kita kembali lagi untuk pembuatan sertifikat tanah ini. Di luar dari program ya Pak ya, di luar dari program, karena masyarakat ini mungkin banyak yang belum tahu tentang program ini, termasuk AIS. Baru tahunya pada saat ada di sosial media gitu dan lain sebagainya, karena mungkin Gen Z kali ya Pak ya, jadi kalau ada pertemuan di kecamatan kurang turun lah bahasanya. Nah gitu. Nah jadi nih Pak, kendala yang sering dihadapi masyarakat dalam pembuatan tanah, pembuatan sertifikat tanah itu apa biasanya, supaya masyarakat ini bisa meminimalisir hal itu nih Pak, yang paling memberatkan tuh biasanya?
0: Yang paling sering itu masyarakat keberatan menghadirkan tetangganya yang disebut tadi.
1: Oh, tetangga.
0: Artinya kesibukan masing-masing tetangga kan berbeda.
1: Betul.
0: Ada lagi yang kita perlukan hari ini sudah janjian ternyata sudah. Itu belum yang tidak akur lagi.
1: Betul.
0: Artinya,
1: betul.
0: Itu menjadi kendala. Walaupun kita sudah melaksanakan pengukuran ke lapangan, kalau ini tidak dipenuhi, maka belum bisa diselesaikan.
1: Oke, berarti kalau misalnya pengukuran ke lapangan itu benar-benar harus ada saksi itu tadi,
0: betul,
1: ya Pak?
0: Betul.
1: Jadi itu yang paling sering menjadi
0: paling
1: kendala.
0: Sering,
1: ya. Selain itu nih Pak, apalagi kira-kira?
0: Yang paling sering ya tentang riwayat perolehannya. Kadang-kadang itu kan orang membawa tadi kan petunjuk penguasaan pakai SPPF, ternyata begitu masuk ke kita dikomplain orang lain. Sebenarnya bukan tanah saya ya. Jadi bukti penguasaan itu juga menjadi perhatian khusus oleh kita.
1: Oke, itu yang paling krusial ya Pak ya. Nah, terus nih Pak, ada pertanyaan nih Pak ya, dari pendengar kita sebelumnya. Sini tuh betakun kayak ini Pak. Nah, tentang pindah nama hak waris, apakah ada perbedaan jika orang tua sudah meninggal dengan orang tua yang masih hidup mau pindah nama? Nah, gimana tuh Pak untuk perpindahan nama?
0: Ya,
1: secara
0: jadi
1: singkat.
0: Sebenarnya ini dua hal yang berbeda. Okay. Walaupun sama-sama diberikan ke anak, mm-hmm. yang satu orang tua masih hidup, uh-uh. yang satu orang tua sudah
1: meninggal. Sudah tidak ada.
0: Kalau yang masih hidup itu prosesnya hibah, mm-hmm. orang tua memberikan kepada anak. Mm-mm. Itu harus didahului dengan akta hibah yang dibuat oleh PPAT. Jadi orang tua itu dari anaknya itu mau dikasihkan ke siapa? Mm. Boleh itu nanti dibuktikan dengan akta hibah.
1: Akta kalau, hibah.
0: Ya, akta hibah yang dibuat oleh PPAT.
1: Okay.
0: Ya, kalau sudah dibuat di akta PPAT, sertifikat asli dengan akta hibah itu didaftarkan ke BPN. Mm-mm. Didaftarkan ke BPN baru nanti bisa dibalik nama kepada anak-anaknya. Kita mm-mm. belum ngomong ahli waris. Nah.
1: Oh iya, anak-anaknya gitu. Jatuhnya nah, hibah.
0: Saja, bisa saudaranya bisa kalau masih hidup.
1: Okay. Nah,
0: kalau sudah meninggal, ini waris, tidak mm-mm. bisa ke orang lain. Maka mm-mm. tidak perlu akte yang dibuat PPAT, mm-mm. tapi yang namanya orang meninggal harus dibuat akte kematian yang dari catatan sipil. Hmm. Setelah dari akte kematian itu ditentukan surat keterangan warisnya. Ahli warisnya iya. berapa?
1: Berapa orang?
0: Nah, gitu ya. berapa orang? 5 orang misalkan atau 12 hmm. orang. Dan hmm. nanti tinggal ahli waris mau apa? Harta ini mau dimiliki bersama apa dipisah-pisah? Hmm. Nah, kalau dimiliki bersama enggak apa-apa, sertifikat itu bisa atas nama 20 orang.
1: Nah, oh, okay.
0: Kadang-kadang kan ini harta pusaka mm-hmm. sudah mapan semua ahli waris mm-hmm. dengan peninggalan orang tua kita atas nama semua aja.
1: Oh
0: jadi,
1: bisa.
0: Jadi salah satu nggak bisa menjual gitu ya?
1: Iya
0: bisa.
1: Betul. Oh bisa ternyata.
0: Bisa sampai 20 ada. Jadi
1: oh,
0: bisa. Jadi kalau waris itu bisa atau uang dari iuran misalkan begitu. Jadi bukan hanya korban aja yang bisa urunan. Misalkan bapak-bapak
1: okay,
0: ada
1: okay.
0: yang punya uang aja iuran punya beli tanah itu mm-hmm. kita berdua. Terus aja 1-2
1: okay.
0: 3 orang itu bisa. Mm-hmm. Tapi tadi itu kalau yang dari orang tua ada 2 peristiwa itu.
1: Ada 2.
0: 1 hibah, 2 waris.
1: Berarti kalau misalnya dari orang tua yang masih hidup jatuhnya bukan ahli waris tapi
0: tuh,
1: hibah.
0: Iya.
1: Dan kalau mau mengurus harus ada 2, surat kepemilikan tanah, kemudian juga dari akta hibah iya. tadi. Nah, ini juga ada dari masyarakat yang bertanya melalui YouTube nih, Pak. Katanya hendak betakun, Pak, apakah bisa betitip mengolah sertifikat tanah? Betitip ya, bolehlah.
2: Kuasa ya.
1: Iya, lewat iya. kuasa. Misalnya nah. orangnya ada di Banjarmasin, oh. jadi dititipkan ke Dang Sanak yang ada di sini misalnya.
0: Enggak, itu nitip ngambil apa nitipkan sertifikat?
1: Nah, kayaknya nitip
0: jadi
1: mau
0: begini,
1: bikin.
0: Kalau
1: kayak,
0: membikin itu mm-hmm. kita itu kan devisinya yang berhak atau kuasanya.
1: Okay.
0: Jadi misalkan kalau Mbak Ais itu yang berhak tetapi tidak bisa, mm-hmm. maka kuasanya yang mengurus. Mau dikuasakan mm-hmm. kepada siapa?
1: Mm-hmm.
0: Kepada teman dekatnya apa kepada adiknya atau apa?
1: Mm-hmm.
0: Jadi mewakili Mbak Ais untuk melakukan pendaftarannya di BPN. Jadi okay. bisa diwakilkan, gampangnya
1: bisa
0: diwakilkan untuk pengurusannya.
1: Mm-hmm.
0: Tapi kalau sertifikatnya hati-hati.
1: Okay.
0: Nah, ini benda berharga gitu.
1: Iya, betul.
0: Sertifikat
1: benda berharga.
0: Orang kemudian dimasukkan di bank enggak bayar. Kemudian sudah kehilangan sertifikat, kehilangan rumah gitu kan. Nah,
1: betul.
0: Ini yang kita harus hati-hati.
1: Oke, okay. Berarti untuk pembuatan sertifikat tanah bisa diwakilkan.
0: Bisa.
1: Bisa diwakilkan. Tapi kalau untuk perihal tadi pengukuran, bisa enggak kalau bukan yang punya tanah yang datang?
0: Harus dikuasakan juga. Sama,
1: harus
0: sama ya. Artinya kan kalau dikuasakan dia mewakili pemiliknya itu. Tapi
1: itu,
0: harus ada surat kuasanya.
1: Oh, ada surat kuasanya berarti.
0: Ya.
1: Oke, okay, jadi bisa ya ini untuk masyarakat yang bertanya melalui YouTube. Nah, kemudian ada lagi pertanyaan dari masyarakat kita nih, Pak. Bentar ya, Pak ya. Nah, terus ini, Pak. Untuk sertifikat tanah orang zaman bahari, nah biasanya hanya ditulis dengan tangan atau berupa naskah jual beli. Apakah bisa dinyatakan sah atau perlu diperbaharui kembali?
0: Sebenarnya itu sertifikat apa bukti lain gitu kan. Tadi kan di awal
1: iya.
0: sampaikan. Jadi sertifikat yang bukti sah pemilikan tanah itu sertifikat.
1: Okay.
0: Kalau bukti lain tadi kan bukti penguasaan.
1: Nah,
0: bukti penguasaan ini bisa dijadikan alas untuk memperoleh sertifikat gitu.
1: Okay.
0: Bukan merubah.
1: Bukan merubah ya.
0: Ya. Bukan
1: tapi...
0: merubah sekel jadi sertifikat enggak. Tapi kan alas bisa jadi tahun 70 itu dia memperoleh sekel. Tetapi ketika dijual ke tempat lain kuitansi. Nah, ketika dijual tempat lain cuma pakai lesan saja. Artinya kan riwayat. Nah, riwayat itu disampaikan ke kita, nanti dibikinkan riwayat perolehannya. kita terbitkan sertifikatnya.
1: Bisa berarti.
0: Bisa itu.
1: Oke, okay. Berarti kalau ini kan yang namanya orang zaman bahari itu mungkin udah dimakan raya, nah, itu misalnya dia. Itu gimana tuh Pak kalau kayak gitu? Sertifikat.
0: Kalau sertifikat apa? Bisa. Ini kuncinya sertifikat. Sertifikat itu rusak bisa diganti, hilang juga bisa diganti. Tapi dengan menyampaikan kerusakannya mana yang rusak gitu kan.
1: Iya.
0: Nah,
1: iya.
0: Minimal adalah nomor sertifikatnya.
1: Nomor sertifikatnya.
0: Berapa, atau ada daftar sandi-sandi yang ada di kita, misalkan 208 itu kan kita ada sandinya, hanya kita yang tahu itu terbaca, sehingga nanti bisa dilacak di kantor pertahanan. Itu bisa diterbitkan penggantinya, atau yang hilang
1: juga sertifikat
0: bisa. Yang bisa itu nanti yang pemilik sertifikat ini bisa lapor ke kepolisian menyatakan bahwa sertifikat itu hilang. Diumumkan di media selama satu bulan, khawatirnya ada di bank atau di tetangganya, yeah, gitu kan.
1: Betul.
0: Nah, setelah itu kita terbitkan penggantinya, itu bisa.
1: Bisa juga ya, Pak ya. Nih, misalnya nih Pak, kita balik lagi ke zaman bahari ini tadi karena cukup menarik nih. Dan biasanya kan untuk di perkampungan, kalau misalnya di perkotaan mungkin orang sudah melek dengan sertifikat tanah, tapi untuk di daerah perkampungan kurang melek nih Pak, karena banyak tanah-tanah zaman bahari yang bahasanya kita tuh kabun-kabun. Nah itu nih Pak, misalnya punya kita nih Pak, isi nota, ada nota jual belinya. Nah, tapi kadada sertifikatnya. Nah, mau kita bikin sertifikat. Tadi kan pada saat pengukuran harus ada orang-orang yang di samping-samping. Meninggal lah misalnya orang-orang sudah meninggal nih orang-orang yang di samping. Kira-kira gimana tuh, Pak? Atau kita kurang tahu siapa nampun tanah ini. Nah, gimana tuh Pak kira-kira?
0: Kita ini ketika hidup di Indonesia itu kan sudah terstruktur. Kalau di desa itu dimulai dari rukun tetangga gitu kan, rukun warga, kemudian sampai kepala desa. Kemudian ada pembukuan di tingkat desa. Maka pengurusan sertifikat yang belum berupa sertifikat itu bisa dilacak dari sana. Bisa
1: dari
0: dilacak
1: desa.
0: dari administrasi desa dulu. Kemudian tetangga, penguasaan tanah. Pasti tetangga itu tahu, oh ini dikuasai oleh si fulan. Dulu punyanya si A, karena si A meninggal disuruh mengerjakan, pasti tahu itu. Dan di tetangga-tetangga pasti tahu.
1: Pasti ya, tahu ya Pak ya. Jadi kalaupun benar ada kasus seperti itu, harus tetap melapor dulu ke desa.
0: Ya.
1: Supaya bisa mempermudah. Ada pihak ketiga lah bahasanya yang bisa membantu kita. Terus ini ada pertanyaan lagi Pak, banyak sekali pertanyaan masyarakat ya. Banyak pertanyaan dari masyarakat. Katanya apakah bisa mengurus sertifikat tanah sendiri tanpa melalui notaris atau PPAT?
0: Jadi lihat ininya, lihat apa yang dimiliki.
1: Nah,
0: ketika dia belum punya sertifikat, bisa langsung ke BPN.
1: Okay.
0: Tapi kalau sudah punya sertifikat, regulasinya setiap perpindahan harus pakai akta PPAT. Tadi ada dua wilayah.
1: Iya, betul.
0: Wilayah yang sudah sertifikat harus pakai PPAT. Untuk yang belum pernah dapat sertifikat, bisa langsung ke BPN.
1: Ini darinya kawan kita nih, Acil yang petakon Pak Ai. Bisa didengarkan ya, tadi sudah dijawab oleh Bapak. Kalau misalnya baru bisa langsung ke BPN, kalau misalnya sudah pernah mengurus sertifikat harus melalui notaris atau PPAT. Nah kemudian ini dari Abang Alan, katanya kalau ada kesalahan data di sertifikat tanah seperti nama atau luas tanah, bagaimana cara memperbaikinya?
0: Kita ada layanan perbaikan juga. Nanti ada misalkan orang itu sebutannya Ahmad, ternyata di KTP Ahmad Muzaki gitu kan, atau panggilannya Zaki saja. Ada orang itu yang sampai punya 4 nama.
1: Oh iya,
0: nama betul. Panggilan, nama lengkap, nama KTP, nama KK, nama ijazah, berbeda semua.
1: Okay.
0: Nah, itu kita perlu klarifikasi dengan desa, namanya dipakai apa? Nama yang dipakai apa? Supaya ijazah, KTP, dan sertifikat itu sama. Nah, setelah ditentukan nama yang dipakai itu apa, bisa diajukan ke BPN untuk perbaikan namanya.
1: Perbaikan
0: supaya
1: nama.
0: Supaya semua dokumen yang berharga mulai ijazah sampai sertifikat itu menjadi sama.
1: Nah, itu untuk nama ya Pak ya. Kalau luas tanahnya, nah kan di sertifikat lama luas tanahnya sekian, ternyata salah luas tanahnya, mau diperbaharui lagi, Gimana tuh Pak prosesnya?
0: Ya ini kita yang sedang mengerjakan itu, artinya dengan perkembangan teknologi itu kan dimungkinkan luas itu berubah. Sekarang kita kan pakai citra, pakai foto, dulu pakai meteran yang kemungkinan kalau musim panas itu molor, itu dari segi alat. Dari segi kondisi lapangan bisa jadi kalau tanahnya di tepi jalan raya, jalan ini sudah dilebarkan satu kali, dua kali, atau beberapa kali. Atau yang di tepi sungai kena abrasi. Atau pernah dibagi untuk apa, tidak dicatatkan. Sehingga itu bisa dimohonkan pengukuran kembali. Pengukuran kembali dengan diukur oleh BPN, disaksikan oleh tetangga. Dan itulah hasil yang terkini. Yang harus kita sepakati bahwa itu hasil senyatanya, dan sertifikat akan ditulis luasnya dengan hasil pengukuran yang telah kita laksanakan.
1: Yang terbaru yang gitu terbaru. Ya Pak bahasanya. Berarti bisa juga dilakukan pengukuran kembali asal syarat-syaratnya terpenuhi Pak ya. Nah, terus nih Pak, kita kembali lagi mengenai pertanyaan dari masyarakat. Nah, katanya gini Pak, sekarang di kandangannya kan sudah banyak Pak komplek-komplek perumahan yang dibangun. Nah, itu biasanya untuk perihal sertifikat tanahnya gimana? Nah, gimana Pak katanya? Apakah itu sudah hak milik mereka atau bagaimana? Dan apakah perizinan juga dilakukan di BPN katanya gitu?
0: BPN itu produknya sertifikat. Pengembang itu usaha. Nah, gitu kan? Jadi pengembang kalau sudah mengurus sertifikatnya, maka izin memperoleh tanah sudah dapat, izin mendirikan bangunan sudah dapat, kemudian legalitas perusahaannya sudah dapat. Nah, itu di BPN akan kita keluarkan sertifikatnya atas nama pengembang itu. Kemudian nanti displit atau dipotong-potong sesuai dengan jumlah rumah yang ada. Pihak perbankan mulai tahun berapa itu tidak mau akar sebelum ada pemiliknya atau sebelum ada pembelinya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang akad di bank itu bisa dipastikan bahwa itu sudah ada sertifikatnya dan sudah ada rumahnya. Dan perizinannya insya Allah lengkap.
1: Insya Allah lengkap gitu ya Pak. Nah terus nih Pak, kalau misalnya ada masyarakat kita yang pengen ngambil rumah di perumahan gitu, kira-kira tips dari Bapak nih, apa aja yang harus diperhatikan gitu? Apa sertifikat apa aja nih yang harus ketahui oleh warga kalau ini tuh aman kalau sudah ada ini? Apa aja tuh Pak?
0: Jadi pertama itu kita lihat track record pengembangnya. Ya, kemudian pada saat akad, pada saat akad itu harus disebutkan sertifikat ini HGB atau hak milik. Atas nama siapa gitu, atas nama siapa. Masih atas nama pengembang apa langsung atas nama user. Tapi ini harus diperlihatkan, harus diperlihatkan. Walaupun masih berupa dokumen gitu kan. Harus diperlihatkan bahwa yang akan diakadkan ini sertifikat hak milik nomor 10 atas nama siapa nanti. Jadi itu bukti pemilikannya.
1: Bukti kepemilikan harus dicek betul-betul ya Pak ya. Apakah HGB tadi kata Bapak atau hak milik?
0: Ada hak milik.
1: Apa ada dua-duanya memang Pak?
0: Karena ada sebagian pengembang itu dijual HGB dulu. Pengembang itu kan badan hukum. Tadi diceritakan di awal kan tidak boleh memperoleh hak milik.
1: Betul.
0: Jadi ya masih HGB dulu, kemudian dibagikan ke user HGB. Maka nanti setelah dari user bisa ditingkatkan menjadi hak milik. Itu satu. Ada juga yang langsung ditingkatkan hak milik.
1: Ada juga yang
0: ada juga yang ditingkatkan hak milik pada saat akad itu. Jadi nanti pada akad nanti sudah hak milik.
1: Sudah hak milik. Dan itu biasanya kalau sudah selesai iurannya baru menjadi sertifikat tanah ya Pak ya. Sertifikat.
0: Sebenarnya akad itu sudah punya sertifikat. Sebenarnya bapak-bapak yang ambil rumah di perumahan itu ketika akad itu sudah ada sertifikatnya. Hanya saja sertifikatnya menjadi agunan di bank. Ketika lunas sertifikatnya
1: baru diambil.
0: Baru sertifikat itu sudah selesai jauh sebelum akad.
1: Padahal sudah selesai gitu ya.
0: Dan tadi saya sampaikan kalau akad coba minta diperlihatkan sertifikatnya. Sudah ada belum? Nah, kan kuatannya sudah lunas nggak ada sertifikat.
1: Iya betul. Nah itu tips dari Bapak kalau misalnya pengen ambil perumahan, dicek dulu semuanya Pak ya. Apakah ada benar terus atas itu kalau boleh tahu atas namanya, atas nama yang usernya berarti Pak?
0: Ada yang langsung.
1: Ada yang langsung.
0: Pada akad itu langsung.
1: Berarti tergantung dari ininya ya Pak ya. Pengembangnya lagi namanya ya, tergantung dari PT-nya begitu. Nah, macam-macam aja Pak ya masalah tanah. Ini sebenarnya banyak sekali pertanyaan-pertanyaan, tapi kayaknya kalau kita bacakan semua kasihan Bapaknya. Habis ini ada kegiatan kembali. Kita kembali ke pertanyaan mengenai program yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan ini nih Pak. Untuk program tersebut berakhirnya sampai kapan?
0: Ya, jadi tiap kita di pemerintahan itu kan setiap kegiatan itu selama masa 1 tahun anggaran. Okay. Jadi 1 tahun anggaran itu dimulai Januari sampai Desember. Januari apa sampai yang Desember. Kita launching ini ya paling berakhir Desember, paling lambat itu. Tapi untuk yang 1000 awal kita itu berkeinginan dari kita bulan 9 ini sudah selesai untuk 1000 sertifikat.
1: Oke, bulan 9 ini sudah harus selesai. Tadi kan kata Bapak di Dahas sudah, di Sungai Raya sudah. Kemudian untuk di yang kegiatan akan datang nih, itu di daerah mana Pak? Kalau boleh tahu.
0: Kita masih melihat atensi masyarakat.
1: Oke.
0: Kita semuanya kan punya data. Kemudian kita kumpulkan. Karena ini kan berbatas waktu.
1: Iya, betul.
0: Yang tadi saya sampaikan Januari sampai Desember. Kita tidak ingin kita tempatkan di satu titik, tapi dari Januari sampai Desember dapatnya 2 saja.
1: Iya, nah,
0: padahal
1: bisa.
0: Kita kan butuhnya 1000 kan.
1: Iya.
0: Maka kita lihat atensi masyarakat desa mana dari apa informasi yang kita kumpulkan itu yang animenya besar dan siap untuk berlari mengejar waktu penyelesaian itu. Okay. Kadang-kadang kan siap mendaftar tapi nggak siap untuk diukur atau gini. Siap mendaftar tapi nggak siap untuk mengumpulkan data.
1: Betul.
0: Nah itu makanya itu bagian dari penilaian kita apakah ini bersungguh-sungguh atau tidak.
1: Iya. Karena banyak gak cuma ikut-ikutan aja ya Pak ya. Ya. Ada pemutihan ya. Kalau bahasa kampung itu ada pemutihan. Jar. Umpat daftar tapi semua-semuanya belum lengkap. Jadi program ini ditujukan untuk masyarakat yang sekiranya sudah lengkap nih. Baik itu tadi saksi antara kiri dan kanannya. Kemudian juga hak miliknya tadi sudah ada. Supaya bisa dilakukan proses pembentukan sertifikat tanah. Dan mumpung gratis ya Pak ya. Balik lagi gratis untuk perintilan-perintilannya tadi juga.
0: Masyarakat nggak perlu khawatir, karena akan dibimbing oleh petugas kita yang di lapangan.
1: Okay.
0: Jadi misalkan kelengkapannya 5, oh, Bapak perlu ini, Ibu perlu ini, gitu kan. Perlu tanda tangan di sini, perlu pelangko-pelangkonya udah kita siapkan semua.
1: Okay.
0: Hanya beberapa hal kecil yang perlu dicukupi oleh masyarakat.
1: Oke, okay, berarti sudah tinggal duduk aja tadi bahasanya, tinggal mau atau enggaknya. Dan untuk sampai sejauh ini banyak nggak Pak masyarakat yang ikut-ikutan aja?
0: Tadinya ada gitu kan, kemudian di tengah jalan ternyata setelah dibawa dokumennya nggak balik-balik ke kita.
1: Ternyata nggak balik-balik lagi ya Pak. Banyak juga ternyata kayak gitu. Ya namanya masyarakat ya Pak ya, mungkin ada kesibukan lebih lanjut dan lain sebagainya. Nah terus ini ada pertanyaan lagi nih Pak yang cukup menarik juga bagi Ais mengenai tumpang tindih sertifikat tanah. Nah jadi katanya ada lah ampun beliau yang bertanya ini ini punya sertifikat tapi ternyata ada orang lain yang mengaku punya sertifikat yang sama. Nah itu gimana tuh Pak, kok bisa terjadi seperti itu?
0: Sebenarnya tumpang tindih atau sertifikat tumpang itu kan dilihat dari proses awalnya. Tadi kan proses awalnya diukur, disaksikan oleh tetangga. Ketika produk ini menjadi tumpang berarti ada informasi yang tidak benar disampaikan pada saat itu gitu
1: pengukuran
0: kan. Iya gitu kan. Misalkan satu menyampaikan batasnya sampai utara. Kemudian nanti ada lagi yang tumpang di situ ketika tetangganya memasukkan di situ.
1: Okay.
0: Nah, itu masih bisa diselesaikan, yang penting tanda batasnya ada, kemudian diukur ulang. Nanti kita sepakati batasnya yang betul di mana, sertifikatnya kita betulkan supaya nggak tumpang.
1: Yang punya siapa? Kalau ibaratnya ada dua orang yang mengaku ini tanahku, ini tanah aku. Nah, gimana tuh cara menentukan sebenarnya ini tuh tanah siapa? Nah, gimana dari BPN tuh Pak?
0: Ini kan sebenarnya sudah mulai mengarah ke pembuktian hak. Pembuktian bukan pembuktian sertifikat, artinya ini tanahmu atau tanah saya itu kan. Kalau sudah begitu maka ranah pengadilan yang bisa memutuskan.
1: Oke. Okay. Berarti dari
0: pengadilan
1: ya, Pak ya. Terus kalau dari Bapak nih kira-kira bagaimana cara mencegah hal tersebut?
0: Jadi tadi kejujuran.
1: Kejujuran.
0: Ya, jadi di BPN itu mengutamakan kejujuran. Sama saja mulai dari dokumen tadi yang kita siapkan, yang tanda tangan ini yang punya atau penggarapnya atau tetangganya, kita tidak tahu. Kita ini petugas, misalkan kita ini dari Jawa kan, nggak tahu gitu kan. Nah, ketika itu tidak jujur, maka ini awal dari permasalahan. Sama saja tanda batas itu. Ketika tanda batas itu tidak disampaikan dengan jujur, maka rentan bermasalah juga. Jadi kuncinya di kejujuran. Jadi di kita itu asal kamu jujur, kita kasih sertifikat gitu. Apa singkatannya itu? Ada
1: oh,
0: teman-teman gitu.
1: Tagline-nya ya, asal jujur kami bari sertifikatnya.
0: Iya, itu. Jadi dari situ, maka ketika ada permasalahan di tanda batas, ada permasalahan di dokumen, itu bisa dipastikan ada orang yang memberikan keterangan palsu. Di dalamnya.
1: Betul-betul. Padahal ibaratnya kalau sertifikat tanah ini benar-benar harus banyak menyaksikan ya Pak ya.
0: Iya.
1: Tanggung jawabnya lumayan besar soalnya.
0: Makanya ngurus sertifikat itu terkesan ribet. Nah, karena kita inginnya apa yang kita keluarkan itu juga ada kepastian hukum.
1: Betul.
0: Kepastian letaknya, kepastian pemiliknya.
1: Pemiliknya.
0: Sehingga yang begitu-begitu tetap kita kulik.
1: Karena itu akan bertahan lama ya Pak ya, sertifikat tanah tuh. Tapi sertifikat tanah nggak ada masa kadaluarsanya kan Pak?
0: Nggak ada, kecuali yang berjangka waktu. Nah,
1: ada lagi, apa tuh Pak?
0: HGB itu kan hanya, hanya berlaku 30 tahun. Setelah selesai dari 30 tahun, maka itu kembali ke negara.
1: Oke.
0: Nah, hak milik tidak ada batas waktu. Makanya itu kan dikhususkan untuk warga negara Indonesia.
1: Oke, khusus ada untuk warga. Ada terkhususannya. Ah iya, tadi Bapak juga sempat menyinggung diambil oleh negara. Ini kemarin kan sempat viral ya Pak ya. Rame katanya kalau misalnya tanah nggak digunakan, misalnya sudah lama tidak digunakan akan diambil oleh pemerintah. Nah itu sebenarnya benar atau hoax nih Pak?
0: Ya ini memang kemarin sempat bikin salah paham ya.
1: Iya betul.
0: Salah paham dari masyarakat. Ini yang disasar itu adalah sertifikat yang berjangka waktu itu tadi.
1: Oh iya, nah, tadi.
0: Karena sertifikat berjangka waktu itu asalnya dilahirkan dari tanah yang dikuasai oleh negara. Kemudian sertifikat itu dikeluarkan atas permohonan seseorang atau badan hukum. Pemohon ketika mengajukan itu membawa proposal.
1: Okay.
0: Nah, misalkan saya ingin tanah 5 hektar untuk perumahan. Nah, ternyata kurang 2 tahun tidak berdiri sama sekali bangunan rumah itu. Maka untuk yang diterlantarkan seperti ini akan dikuasai oleh negara.
1: Okay.
0: Dan itu di luar hak milik.
1: Berarti bukan punya masyarakat ya Pak ya,
0: ya
1: karena rame benar dulu kalau misalnya kada dipakai aja tanah kabun kada dipakai diambil pemerintah. Jadi ternyata tidak seperti itu, sudah dari sumbernya kami tanyakan ya Pak ya, tadi mengenai hak bangunan ya Pak ya. Nah terus nih Pak, untuk manfaat ke masyarakat sendiri ada nggak manfaat langsung yang dirasakan oleh masyarakat setelah memiliki sertifikat tanah?
0: Yang paling dekat ya perlindungan hukumnya. Karena bukti hak atas tanah itu kan sertifikat.
1: Betul.
0: Sama saja orang punya kendaraan, bukti haknya ya BPKB.
1: BPKB.
0: Orang menikah ya surat nikah gitu kan. Nah, artinya perlindungan bagi pemiliknya nyata itu. Yang kedua, sertifikat ini kan bisa diakunkan di bank. Untuk orang yang berbisnis, yang butuh tambahan modal, yang butuh tambahan modal ya, jangan pinjam terus kabur gitu.
1: Ya tanahnya bisa, jadi punya bank ya Pak.
0: Tanahnya kan bisa menggunakan tanah itu. Kemudian apabila diperlukan untuk kepentingan pembangunan atau segala macam, maka bisa dipastikan bahwa orang yang pegang sertifikat itulah yang akan dapat ganti kerugian dari negara atau siapapun yang membutuhkan tanah itu.
1: Kalau misalnya HGB tadi Pak, hak guna bangunan itu bisa nggak ke bank?
0: Bisa.
1: Bisa.
0: Jadi hak PK yang berjangka waktu bisa, HGB juga bisa. Itu bisa, semua bisa. Hanya saja kan dia batasnya 30 tahun.
1: Iya, tadi 30 tahun tadi ya Pak ya. Jadi batasnya ada 30 tahun kalau punya HGB. Nah, terus nih Pak, untuk sertifikat yang misalnya tanahnya tuh kena bencana. Nah itu gimana Pak? Misalnya tadi yang tanah kena gesekan sungai misalnya, terus tanahnya tiba-tiba habis, abrasi, itu bagaimana? Apakah sungai itu jadi hak milik beliau atau gimana tuh Pak?
0: Jadi,
1: misalnya
0: Hapusnya hak atas tanah itu sama dengan kalau dimana gampangnya itu masa berlakunya sertifikat, nah gitu.
1: Okay.
0: Hapusnya hak atas tanah itu salah satunya apabila tanahnya tidak ada, maka sertifikatnya otomatis tidak berlaku. Betul. Ini kan sertifikat hak atas tanah, tapi tanahnya sudah longsor. Sertifikat atas apa? Atas longsornya.
1: Oh, iya, betul. Nah,
0: jadi ketika tanah itu sudah longsor, sertifikat ini otomatis
1: hangus. Berarti kalau misalnya nih tanah nih longsor, aku pengen bikin rumah misalnya di sini, di inilah dua gunung misalnya menutup tanah itu, nggak bisa. Tetap nggak bisa.
0: Diuruk lagi.
1: Diuruk lagi.
0: Berarti itu diuruk lagi itu. Kalau dari tidak ada diadakan itu namanya reklamasi. Maka reklamasi itu ada aturan tersendiri.
1: Aturan tersendirinya. Aturan tersendiri.
0: Tapi setelah reklamasi dapat perizinan dari pemerintah sesuai dengan yang dipersyaratkan, bisa dimohonkan lagi sertifikatnya.
1: Berarti bisa dimohonkan
0: yang
1: lagi.
0: Yang penting reklamasinya itu ada perizinannya. Karena bisa jadi pada saat bersamaan karena habis longsor, kawasan ini menjadi kawasan yang dilindungi. Sehingga untuk keselamatan masyarakat tidak diperbolehkan untuk membangun rumah di situ karena madorotnya lebih besar.
1: Berarti harus berizin kembali.
0: Iya.
1: Jadi nggak sembarangan ya Pak ya?
0: Iya, karena untuk sudah terbukti longsor masa bikin di situ lagi. Longsor lagi, nguruk lagi, longsor lagi.
1: Permisalan ya, ya Pak ya. Apalagi kalau digunakan untuk masyarakat umum misalnya ya, rada ngeri juga. Berarti bisa, tapi harus ada perizinannya kembali gitu. Berarti di-update lagi sertifikatnya Pak?
0: Iya.
1: Update lagi.
0: Dimohonkan kembali.
1: Nah, terus nih Pak, kemudian boleh nggak Ais tanya? Ini walaupun sebenarnya ini harusnya pertanyaan pertama ya. Apa sih sebenarnya penyebab masyarakat tuh malas buat ngurus surat tanah?
0: Sebenarnya mungkin kesan pertama ribet ya. Kesan kedua mungkin mahal dulu ya. Ya artinya kan seolah-olah semua urusan itu ribet dan mahal itu kan ada di masyarakat. Kemudian yang kedua itu ada ketakutan masyarakat kalau sudah disertifikatkan itu pajaknya naik.
1: Okay.
0: Itu pajaknya naik. Kemudian kalau sudah disertifikatkan kalau mau jual ribet. Ribet lagi kan kalau sudah sertifikat tadi kan harus ke PPAT kan.
1: Iya betul. Nah,
0: kalau nggak ada suratnya cukup ke tetangga saja butuh uang. Jadi itu ada hal-hal yang masih ditakuti oleh masyarakat untuk merasa sertifikat itu.
1: Okay. Karena repot tadi ya Pak ya, repot dan mahal kata Bapak. Tapi kita jadi punya hak milik atas kita sendiri, dilindungi negara ya Pak ya. Dan kalau misalnya kalau mau balik nama tuh apa aja sih Pak persyaratannya?
0: Kalau balik nama ya sertifikat, yang jelas itu sertifikat, kemudian identitas penjual dan pembeli. Ya itu aja, kalau nanti aja dia kena pajak ya dibuktikan dengan bayar pajaknya.
1: Terus ke dengan surat PPATK tadi ya Pak?
0: Iya.
1: Baru ke BPN. Oke, gitu. Terus nih Pak, pesan kepada masyarakat yang masih ragu atau belum mengurus sertifikat tanah ini kira-kira apa di Kabupaten Husnya Selatan ini?
0: Satu, segera urus tanahnya. Artinya begini, ketakutan yang sampai saya sampaikan di awal ribet dan mahal itu bisa dicek langsung. Jadi kita itu sudah transparan, biayanya sudah kita buka, kalau sekian berapa ada. Jadi itu sudah ada daftarnya, kita tidak buta gitu kan. Yang kedua, kalau nanti takut lama, kita mulai bulan ini ketika daftar sudah kita kasih tanggal pengambilannya kapan.
1: Sekarang udah kayak gitu ya, ya Pak?
0: Jadi misalkan mbaknya daftar sekarang, kita stempel satu minggu kemudian, jadi insya Allah itu satu minggu sudah bisa diambil produknya. Sehingga masyarakat nggak perlu takut yang ribetnya itu. Mahalnya juga nggak perlu takut gitu kan. Artinya kan tidak langsung membayar. Ketika dapat tagihan, Bapak Ibu bisa pulang. Kalau dipikir mahal ya nggak usah dibayar, berarti sama dengan tidak daftar gitu.
1: Karena sudah dikasih tahu dari awal ya Pak ya. Kalau luas wilayahnya sekian, sekian. Dan itu bukan masuk ke BPN tapi ke
0: negara.
1: Gitu. Jadi udah transparan sekali. Balik lagi juga pembayarannya pun tadi sudah cashless, tidak menggunakan ini lagi ya Pak ya. Kemudian nih Pak, target BPN dan juga Pemkab Hulu Sungai Selatan ke depan terkait sertifikasi tanah itu apa?
0: Benar, kalau kita targetnya kan satu kabupaten itu bersertifikat semua.
1: Targetnya?
0: Bersertifikat semua, karena kalau dari data kita itu masih punya 41% yang belum ada sertifikatnya atau gambarnya. Nah itu targetnya harus bisa. Kalau dari PPN ini sebenarnya 5 tahun ke depan sudah harus
1: bersertifikat semua.
0: Bersertifikat semua. Sehingga kita punya satu data informasi yang berupa peta itu bisa digunakan untuk kebijakan pembangunan di wilayah Hulu Sungai Selatan ini. Karena kan kita khawatir mau bangun mall ternyata di situ ada perumahan, di situ ada makam keramat segala macam itu dengan peta ini semua akan terinformasikan sehingga kebijakan pembangunan yang akan kita laksanakan itu berjalan sesuai dengan fungsi dari tanah itu sendiri.
1: Berarti pembangunan daerah juga sangat tergantung dari masyarakatnya ya Pak ya?
0: Betul.
1: Sangat tergantung dari masyarakatnya dan itu dimulai dari sertifikat tanah. Nah.
0: Dan dengan sertifikat juga kan bisa mengurangi permasalahan yang timbul dari tanah.
1: Betul.
0: Nah, yang permasalahan yang timbul dari tanah. Karena permasalahan tanah itu nanti kalau sudah mencuat, pembangunan tidak bisa berkurang.
1: Betul.
0: Karena di daerah itu dipastikan kondisi sosialnya tidak kondusif.
1: Betul.
0: Makanya urusan tanah ini harus disegerakan.
1: Harus segera diselesaikan.
0: Disegerakan gitu.
1: Oke, itu tadi ya Pak ya. Nah, kemudian juga nih Pak, harapan kepada masyarakat agar program dari pemerintah Kabupaten Nusa Selatan ini bisa berjalan dengan maksimal. Apa harapan dari BPN kepada masyarakat Nusa Selatan?
0: Sering mendengarkan informasi dari kepala desa masing-masing.
1: Oke. Karena semua desa bermula dari situ ya?
0: Iya, karena kita berjenjang. Karena kalau masyarakat cari informasi langsung ke kabupaten atau langsung ke BPN, kadang-kadang masih butuh waktu kan. Carilah informasi terdekat. Dan informasi terdekat itu dimulai dari kepala desa masing-masing.
1: Kepala desa masing-masing. Nah itu dia tadi sudah banyak sekali perbincangan kita mengenai pertanahan yang ada di Kabupaten Nusa Selatan dan sekarang juga ada percepatan ya Pak ya, program percepatan sertifikat tanah yang bisa langsung diakses oleh masyarakat dan kurang lebih sekitar 1000 lagi ya Pak ya kuota yang bisa diakses untuk seluruh masyarakat Kabupaten Nusa Selatan. Mungkin boleh Pak sedikit closing statement dari Bapak untuk masyarakat Kabupaten Nusa Selatan untuk sertifikat tanah yang ada di Hulu Sungai Selatan. Sedikit, Pak.
0: Oke, terima kasih. Jadi kalau topik siang ini adalah topik bersinergi antara BPN yang selaku instansi vertikal dengan pemerintah daerah, kita selalu mengingatkan bahwa semua kegiatan instansi vertikal tidak bisa berjalan kalau tidak difasilitasi oleh pemerintah daerah. Karena sesungguhnya yang kita target ini adalah masyarakat daerah.
1: Iya, betul.
0: Begitu juga kepentingan daerah, ada beberapa hal yang perlu bersinergi dengan kita karena pelaksanaan operasionalnya ada di kita. Jadi kunci utamanya bersinergi antara pemerintah daerah itu adalah sesuatu yang wajib. Bagi masyarakat, karena bukti hak atas tanah itu hanya sertifikat, maka untuk yang belum memperoleh sertifikat, belum mempunyai sertifikat, silahkan diurus sertifikatnya. Terutama daerah-daerah yang masuk area pemutihan ini, kalau bahasanya Mbak Ayu gitu.
1: Untuk daerah-daerah yang kena pemutihan kata Bapak. Terima kasih banyak Bapak atas penjelasannya kepada masyarakat kita yang hari ini sedang mendengarkan dan terima kasih banyak juga untuk para pendengar setia Kar Radio Purnama Nada dari awal sampai akhir mendengarkan perbincangan kami. Semoga dengan adanya podcast ini, talk show ini kita berbincang langsung dengan narasumber secara langsung bisa dimanfaatkan dengan sedemikian rupa dalam langkah kita untuk bersama melangkah untuk desa dan juga kotaku. Terima kasih banyak sudah bergabung kami yang berada di studio. Izin pamit undur diri dari pendengaran Buhan Pian Sabarataan. Terima kasih sudah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam. Ini baru Radio Anak Muda. Satunya di kandangan. Ke Radio HSS. Tetap puterin lagu enak.

anak muda. Satunya di kandangan. Radio HSS. Tetap usah dengan lagu enak.

muda. Satunya di kandangan. Radio HSS. Tetap putarin lagu enak.

0: Nya S1 Teknik Sipil, Fakultas Teknik.
1: Wih, keren. Teknik Sipil tuh prospeknya luas banget. Bisa jadi insinyur struktur, geoteknik, transportasi, sampai project manager konstruksi. Bahkan bisa jadi kontraktor atau developer properti loh.
2: Dan kampusnya juga oke banget. Milik sendiri, luas, fasilitasnya lengkap. Ruang kuliah full AC, plus LCD projector. Ada laboratorium teknik sipil juga, hotspot gratis, sampai lapangan voli buat seru-seruan.
1: Jangan lupa juga, ada banyak beasiswa. Mulai dari KIP, beasiswa yayasan, sampai lainnya. Jadi nggak usah khawatir soal biaya.
2: Eits, nggak cuma teknik sipil guys. Universitas Ahmad Yani Banjarmasin juga buka jurusan S1 Informatika. Jadi kalian bisa jadi software engineer, data analis, sampai cyber security analis. Lulusan dapat gelar S.Com, siap kerja di dunia digital.
1: Dan yang paling penting nih ya, Universitas Ahmad Yani Banjarmasin itu a university for the excellence, terbukti dengan pengakuan sistem mutu dari BanTT dan Ristekdikti. Institusinya udah terakreditasi B, jadi kualitas pendidikannya udah jelas terjamin.
2: Yuk buruan daftar dan jadi bagian dari kampus keren.
1: Catat alamatnya ya, Jalan Jenderal Ahmad Yani kilometer 32,5 Banjarbaru, Universitas Ahmad Yani Banjarmasin. Kampus kreatif, inovatif, dan berubah.
3: Ini baru radio anak muda, satunya di kandangan. Ke radio HSS, tetap puterin lagu enak.

Radio Anak Muda. Satunya di kandangan. Satunya di kandangan. Radio HSS. Tetap putar ilmu selalu enak.

Tepuk tangan dong. Oke. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyempatkan hadir di acara yang paling spesial banget nih buat teman-teman Siloan Seven. Acara press conference single terbarunya Siloan Seven yang berjudul Sederhana. Asik. Tepuk tangan lagi dong. Biar gue semangat. Oke. Salam kenal, gue Gilang dan gue akan menemani teman-teman di sini sampai akhir acara ya. Dan hari ini juga kita ada live juga ya di sosial medianya Siloan Seven, di Instagram Siloan Seven, di TikToknya Siloan Seven Official, dan juga di YouTube-nya Siloan Seven TV. Oke, buat teman-teman tamu undangan ataupun teman-teman media yang mungkin belum mengenakan gelang, mungkin boleh infoin ke tim penerima tamu di depan. Dan buat teman-teman yang masih ada di luar, mungkin dipersilakan untuk masuk ke dalam. Oke, siap. Terima kasih. Dan sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih karena teman-teman sudah hadir di sini. Dan konsep acara ini memang sangat intimate ya, karena memang Siloan Seven ya seintimate itu, seperti yang 2024 ya, waktu itu memori baik ya. Oke, oh datang juga ya. Oh cakep. Oke, terima kasih banyak. Dan hari ini kita mau bikin acaranya seintimate mungkin. Oke, sebelum kita memulai acara ya seperti biasa, oke buat teman-teman silakan duduk, masih ada di depan. Dan hari ini memang sangat spesial juga nih buat Siloan Seven, karena mungkin teman-teman sudah menerima ini ya, press release, sudah membaca. Dan hari ini memang bertepatan juga nih dengan anniversary-nya Siloan Seven. Yang keberapa? Wih, yang 30 tahun, tepuk tangannya dong. Kalau 30 tahun berarti berdirinya tahun berapa? Wih, cakep, 96. Umur kakak berapa ya? Oh sama, Edan. Nah, tahu lagu Siloan Seven tahun berapa? Pas lagu apa deh? Oh lagu Dan. Oke, itu dengar sendiri apa dikasih dengar sama saudara, sama kakak, sama dengar sendiri? Oh pada dengerin itu pas lagu Dan ya. Memang spektakuler. Dan memang ya, Siloan Seven itu memang kita bisa katakan salah satu living legendnya band Indonesia, dimana mereka ini sangat luar biasa. Panggungnya sampai sekarang alhamdulillahirrahmanirrahim laris manis Tanjung Kimpul. Dan memang banyak banget tawaran-tawaran yang pasti mereka juga pasti memikirkan kondisi mereka juga dong, karena kan gak mungkin dong tiap hari ya kasihan juga bapak-bapak itu gitu. Oke, nah mungkin alangkah lebih baiknya ya sebelum kita memulai acara dan sebelum kita memanggil personil Siloan Seven untuk on stage, kita doa bersama yuk. Semoga acara ini bisa berjalan dengan lancar. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Semoga Siloan Seven selalu menginspirasi kita dan terus berkarya. Oke, doa menurut kepercayaan kita masing-masing. Kita mulai. Amin. Oke, terima kasih. Dan buat penonton yang live streaming, nanti akan ada waktunya nih untuk Q&A ya, tanya jawab. Nanti kita akan tanya jawab juga nih dengan teman-teman media online, TV dan radio juga secara offline. Dan nanti juga akan ada pertanyaan juga nih dari teman-teman yang lagi nonton di live streaming. Buat teman-teman di sini yang mau menginformasikan teman-temannya di luar sana yang pengen tahu ada apa sih acara press conference-nya Siloan Seven hari ini, sok silakan diinfoin aja karena akan ada live. Sekarang ini lagi live di Instagram, di YouTube dan di TikTok. Sip. Oke, sebelum kita mulai, yuk kita lihat dulu nih. Kita akan sama-sama melihat lirik dari lagu Sederhana. Oke. Ding dong ding dong ding dong. Saya mundur. Ini liriknya ya.

0: Oke, tepuk tangannya mana? Mantap. Itu dia potongan, itu dia lirik ya. Tapi kita belum nonton video liriknya ya, karena nanti video liriknya akan kita tonton bersama-sama di sini. Nanti akan ada apa live YouTube-nya itu di jam 6 sore nanti. Oke, jadi nanti kita akan nonton bareng-bareng video liriknya bareng dengan personil Sila on 7. Oke, dan tadi kalian sudah mendalami ya tentang makna lirik dari lagu sederhana ini. Nanti kita akan ada waktu untuk Q&A. Ingat ya, ini judulnya ada sederhana. Tidak termasuk, tidak terikat atau tidak di brand sama salah satu brand tertentu. Ingat, saya tahu lo pasti pikirannya lapar ya kan? Ya kan? Pasti nanti mungkin mana tahu ya kan? Kedepannya si Sila bikin judulnya tunjang ya kan? Ayam pop, gimana tahu? Ingat ya, ini bukan brand. Oke. Oke. Dan mungkin teman-teman perlu tahu juga kalau single ini sebenarnya sudah diproduksi tahun 2024. Pas lagu apa? Betul, pas lagu Memori Baik. Dan lagu ini diciptakan oleh Bapak Eros Chandra dan disempurnakan oleh Bapak Duta dan juga Bapak Adam. Nah, saatnya yuk kita panggil ke depan, nanti kita sama-sama nonton video klipnya. Nah, yang mau kita panggil duluan siapa? Yang mau kita panggil ke depan duluan keluar siapa? Ayo. Semuanya ya. Oke. So please give it up untuk personil Sila on 7, Bapak Duta, Bapak Adam dan Bapak Eros. Tepuk tangannya mana dong? Inilah beliau, para personil Sila on 7 memasuki tempat upacara. Oke, silakan. Siap. Apa kabar nih, Bapak? Mas Duta, apa kabar? Mas Eros, ya, Mas Adam.
1: Selamat siang semuanya. Apa kabar? Saya atas nama teman-teman Sila on 7 ngucapin terima kasih atas kehadirannya, atas waktunya sudah meluangkan untuk bisa hadir di launching singlenya Sila on 7 di 2026. Judulnya sederhana.
0: Oke, okay.
1: Itu.
0: Siap. Terima kasih. Nah, Mas Duta, sebelum kita nonton video lirik ya, kenapa judulnya sederhana? Itu banyak pertanyaan tadi.
1: Nah, mungkin ini emang di sequence single-single Sila on 7 terakhir-terakhir setelah film favorit ini emang prosesnya emang agak di luar kebiasaan. Okay. Jadi Mas Eros tetap cikal bakalnya emang sebenarnya dari bapak di sebelah saya ini. Tepuk tangan dulu buat Eros Chandra.
0: Tepuk tangan buat Mas Eros.
1: Cuman dia emang pendekatannya lebih beda dari seperti Memori Baik dan sederhana ini. Jadi emang dia kayak menanyakan lah ke saya dan Adam gimana komposisinya, gimana tentang liriknya dan segala macam. Jadi emang akhirnya kita bahu membahu di situ gitu. Okay. Untuk membuat ini jadi sebuah lagu yang utuh gitu, yang bisa dinikmati sama teman-teman semuanya gitu.
0: Siap. Tapi proses produksi itu di Indonesia atau di luar Indonesia?
1: Kalau produksinya di Indonesia.
0: Oke. Okay.
1: Di Indonesia. Tapi emang waktu itu kan kita sempat mixing aja.
0: Oke.
1: Okay. Mixing aja. Jadi kalau yang Memori Baik kebetulan mixing masteringnya kita pakai yang mixing mastering yang Jepang.
0: Jepang.
1: Kalau yang ini lokal Jogja.
0: Oh, gitu. Siap.
1: Jadi sebenarnya kita punya yang versi Jepangnya juga, cuman dengan segala macam pertimbangan biar vibe-nya juga enggak taste-nya enggak sama-sama banget sama Memori Baik, akhirnya kita mixing dan mastering lagi di Jogja.
0: Oh, keren.
1: Itu oleh Vicky Unggul Bramantio.
0: Wih, Mas Vicky Unggul. Oke.
1: Okay. Iya, ya.
0: Mana beliau?
1: Oh iya, itu okay. Sederhana, oh, ya, tadi belum dijawab ya, judulnya sederhana.
0: Sederhana. Terinspirasi dari apa, Mas Eros? Bukan dari brand itu kan?
2: Ayam dari pop? Dari mukanya, Adam.
0: Oke, okay, baiklah. Mas. Jadi inget rendang ketemu sama Mas Adam.
2: Oke, okay. Okay, sedikit serius. Sederhana. Banyak orang sekarang, anak-anak muda sekarang itu dia bias antara apa yang diinginkan dan apa yang dibutuhkan, gitu.
0: Okay.
2: Jadi konsepnya dari situ. Apa yang di, ya apa yang diinginkan sama yang dibutuhkan itu beda loh.
0: Betul.
2: Tapi sekarang bias.
0: Apa anak muda zaman sekarang?
2: Yang bias anak muda sekarang.
1: Nah, itu salah satu contoh gitu. Jadi bahwa di pokok pikiran awal kan emang sebenarnya Eros mungkin mikirin itu ya gitu. Mm-hmm. Tapi akhirnya kan begitu kita ngobrol, dia obrolin ke saya madam, sebenarnya kan akhirnya obrolannya jadi berkembang gitu. Jadi bahwa sebenarnya itu bukan problem anak muda aja ya. Kayaknya orang tua yang seumur saya ataupun di atas saya pun juga ada gitu. Betul. Yang masih kesulitan untuk menerjemahkan mana yang benar-benar itu hanya keinginan, mana yang benar-benar itu yang menjadi kebutuhan. Gitu. Sebenarnya lebih itu sih, itu nggak bukan cuma masalah anak muda doang gitu. Ya, jadi betul. Akhirnya lebih luas lagi gitu. Jadi lebih kayak gitu ngobrolnya kami gitu.
0: Siap. Sebelum kita lanjutin panjang lebar, yuk kita sama-sama tonton video liriknya dulu.
1: Yes, terima kasih.
0: Silakan.
1: Selamat menikmati semuanya. Terima kasih.
0: Silakan menyaksikan. Jangan lupa nanti jam 6 sore akan ada di YouTube. Maaf.

0: 46, khususnya S1 Teknik Sipil, Fakultas Teknik.
1: Wih, keren. Teknik Sipil tuh prospeknya luas banget. Bisa jadi insinyur struktur, geoteknik, transportasi, sampai project manager konstruksi. Bahkan bisa jadi kontraktor atau developer properti loh.
2: Dan kampusnya juga oke banget. Milik sendiri, luas, fasilitasnya lengkap. Ruang kuliah full AC, plus LCD projector. Ada laboratorium teknik sipil juga, hotspot gratis, sampai lapangan voli buat seru-seruan.
1: Jangan lupa juga, ada banyak beasiswa. Mulai dari KIP, beasiswa yayasan, sampai lainnya. Jadi nggak usah khawatir soal biaya.
2: Nggak cuma teknik sipil, guys. Universitas Ahmad Yani Banjarmasin juga buka jurusan S1 Informatika. Jadi, kalian bisa jadi software engineer, data analyst, sampai cyber security analyst. Lulusan dapat gelar S.Com, siap kerja di dunia digital.
1: Dan yang paling penting nih ya, Universitas Ahmad Yani Banjarmasin itu a university for the excellence. Terbukti dengan pengakuan sistem mutu dari BanTT dan Ristekdikti. Institusinya udah terakreditasi B, jadi kualitas pendidikannya udah jelas terjamin.
2: Yuk, buruan daftar dan jadi bagian dari kampus keren.
1: Catat alamatnya ya, Jalan Jenderal Ahmad Yani, kilometer 32,5 Banjarbaru. Universitas Ahmad Yani Banjarmasin. Kampus kreatif, inovatif, dan berubah.
3: Radio Anak Muda, satunya di kandangan. The Radio HSS, tetap puterin lagu enak.

Iya, Zahra resmi merilis single perdananya berjudul Hypnotis. Menariknya, Yulia yang dikenal aktif di berbagai organisasi profesi kini mantap menapaki karier di industri musik profesional. Keputusan Yulia terjun ke dunia tarik suara ternyata terinspirasi oleh sosok penyanyi papan atas Syahrini. Ia mengaku gaya dan perjalanan karier Syahrini menjadi pemantik semangatnya untuk masuk ke dapur rekaman. Untuk memaksimalkan debutnya, Yulia menggandeng musisi senior Kohar Kahler yang dikenal sebagai pencipta lagu legendaris Tiada Lagi yang dipopulerkan Mayang Sari. Kohar juga tercatat pernah bekerja sama dengan sejumlah penyanyi ternama seperti Judika hingga Happy Asmara. Proses kreatif lagu Hypnotis sendiri melalui diskusi panjang antara Yulia dan Kohar dalam menentukan genre yang tepat. Meski baru merilis karya, Yulia sebenarnya bukan wajah baru di dunia tarik suara. Sejak remaja, ia telah aktif bernyanyi dan bahkan pernah menjuarai lomba penyanyi pop di Kandangan, Kalimantan Selatan. Sementara itu, Kohar Kahler menyebut bahwa perkembangan teknologi saat ini membuka peluang luas bagi siapa saja untuk berkarya di industri musik. Mulai dari proses produksi hingga distribusi, semuanya kini bisa dilakukan secara mandiri melalui platform digital. Sebagai bentuk keseriusan, single Hypnotis juga telah dilengkapi dengan video klip yang mengambil latar di Yogyakarta. Ini, lagu Hypnotis sudah dapat dinikmati di berbagai platform digital seperti Spotify, Joox, hingga YouTube, dan diharapkan mampu memberikan warna baru bagi industri musik Indonesia.

0: Yes, akhirnya berisi KTP juga. Selfie dulu ah, upload.
1: Ay, lagi mau apa Ikam?
0: Ini nah, baarai KTP hanyar. Nyaman, keren.
1: Nah, jangan, bahaya itu.
0: Hah? Bahaya?
1: Data di KTP itu penting. Bisa disalahgunakan orang. Misalnya nih, gesan pinjaman online, panipuan, atau nang lain-lain yang seorang dikada tahu.
0: Oh, aku kada tak pikir sampai situ, Kam.
1: Nah, makanya jangan sembarangan mengupload atau mengirim dokumen ke pendudukan kita lah.
2: Lindungi data pribadi pian, jangan sampai disalahgunakan. Ingat, jangan asal upload data pribadi pian ke media sosial. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan siap melayani kepengurusan data kependudukan pian dengan mudah dan aman. Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pian juga bisa langsung mengurus ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan, UPT Disdukcapil di negara maupun di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan, dan setiap hari Rabu mengadakan layanan khusus untuk masyarakat Loksado yang bertempat di kantor Kecamatan Loksado. Ayo jaga data pribadi pian, karena data pian adalah tanggung jawab pian. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan hadir untuk pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
3: Radio masa kini yang muterin lagu

saya Yulia Ajahra. Jangan lupa request lagu hipnotis di K Radio. Lagu ini bakal menghipnotis kamu semua. Ingat, jangan lupa di request ya.

0: You gengs, jangan cuma sibuk scroll TikTok atau update story aja. Karena anak muda tuh bukan cuma penonton, tapi juga bagian dari perubahan. Yeay, sekarang waktunya kita lebih kritis dan peduli sama lingkungan sekitar. Bukan berarti nyinyir ya, tapi berani kasih saran atau masukan yang membangun. Misal, ada jalan rusak, laporkan. Ada ide keren buat desa atau kota kita, sampaikan. Soalnya pembangunan itu nggak bakal jalan cuma karena pejabat doang yang kerja, tapi juga karena anak muda kayak kita mau terlibat dan peduli. Mulai dari hal kecil aja, ikut kegiatan sosial, bantu kampanye positif, atau sekedar jaga kebersihan di sekitar rumah. Ingat ya gengs, anak muda keren itu bukan yang cuek, tapi yang berani bersuara dan ikut membangun banua. Hey gengs, medsos itu bukan cuma buat update outfit, upload kopi, atau curhat mantan doang loh. Sekarang waktunya kamu manfaatin media sosial buat hal yang berguna. Coba deh, pas ada kejadian menarik di sekitar kamu, kayak acara seru di kampung, kegiatan sosial, atau bahkan peristiwa penting di banua, abadikan aja lewat foto atau video. Kamu bisa jadi citizen jurnalis. Caranya gampang. Kirim aja liputanmu ke redaksi Kawan Media Group. Kalau beritanya keren dan informatif, bisa banget ditayangin, gengs. Bayangin, dari konten sederhana kamu bisa bantu nyebarin informasi positif buat banyak orang. Keren kan? Jadi, yuk manfaatin jempolmu buat hal yang bermanfaat. Bukan cuma buat scroll dan stalking doang. Kamu bisa DM media sosial ke Radio HSS buat kirim berita atau informasi kamu. Bisa juga via WhatsApp 0822-5417-8687 atau di email karadiopurnamanada@gmail.com.
1: Pian lagi mencari rumah subsidi di tengah kota kah?
2: Apalagi mun parekoan rumah sakit lawan jalan utama.
1: Nah, cocok bener. Di Parumahan Pondok Pesona Bidadari, rumahnya strategis bener. Di Higa RS Ceria, di Moka Polres Hulu Sungai Selatan, lawan juga 3 menit aja sampai ke Jalan Ahmad Yani.
2: Ih, bujur. Tapi larang kalau.
1: Bah, kado usah dipikirakan. Cicilannya sama kayak mangontrak. Lawan ini ada promo kada BDP-an. Gasan 40 orang pamulaan nang maambil. Plus hadiah kanopi atau carport.
2: Bujuran kah? Bukannya apa? Berapa? Mamasannya
1: 1 juta haja. Lokasi hubungi 0813-4756-3720.
0: Pondok Pesona Bidadari by Mitra Keluarga Bernau.
3: Yes, akhirnya beisi KTP juga. Selfie dulu ah, upload.
1: Ayo lagi mah apa ikam?
3: Ini nah, baarai KTP hanyar. Nyaman, keren.
1: Nah, jangan, bahaya itu.
3: Hah? Bahaya?
1: Data di KTP itu penting. Bisa disalahgunakan orang. Misalnya nih, gesan pinjaman online, penipuan, atau nang lain-lain yang seorang kada tahu.
3: Oh, aku kada tak pikir sampai situ, kam.
1: Nah, makanya jangan sambarangan mengupload atau mengirim dokumen kependudukan kita lah.

data pribadi Pian jangan sampai disalahgunakan. Ingat, jangan asal upload data pribadi Pian ke media sosial. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan siap melayani kepengurusan data kependudukan Pian dengan mudah dan aman. Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, Pian juga bisa langsung mengurus ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan, UPT Disdukcapil di negara maupun di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan, dan setiap hari Rabu mengadakan layanan khusus untuk masyarakat Loksado yang bertempat di kantor Kecamatan Loksado. Ayo jaga data pribadi Pian, karena data Pian adalah tanggung jawab Pian. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan hadir untuk pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

untuk masyarakat Hulu Sungai Selatan. Saatnya dengarkan kabar terkini seputar pembangunan, pemerintahan, dan informasi penting dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Habar HSS, sajian berita aktual dan terpercaya, hasil kerjasama Ki Radio 98,2 FM bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dengarkan setiap hari pukul 13 WITA, 15 sore, dan 19 malam, semua informasi penting untuk warga HSS langsung dari sumbernya. Habar HSS, hanya di Ki Radio 98,2 FM, Radio Masa Kini. Music Studio.

0: Kabar Hulu Sungai Selatan.
1: Bupati Hulu Sungai Selatan, Haji Syafruddin Nur, melantik dan mengambil sumpah anggota Badan Permusyawaratan Desa atau BPD Antarwaktu dalam prosesi resmi yang berlangsung khidmat di Aula Dinas PMD PPPA Kabupaten Hulu Sungai Selatan Senin, 4 Mei 2026. Dalam sambutannya, Bupati menegaskan bahwa jabatan sebagai anggota BPD merupakan amanah besar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan integritas. Ia mengingatkan para anggota yang baru dilantik untuk menjaga kepercayaan masyarakat serta bekerja sesuai aturan yang berlaku. Bupati juga menekankan pentingnya sinergi antara BPD dan pemerintah desa dalam mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Adapun anggota BPD antar waktu yang dilantik berasal dari sejumlah desa, diantaranya Desa Parigi Kecamatan Daha Selatan, Desa Tanjung Solor dan Desa Badaun Kecamatan Daha Barat, Desa Padang Batung dan Desa Durian Rabung Kecamatan Padang Batung, Desa Baluti Kecamatan Kandangan, serta Desa Tebing Tinggi Kecamatan Simpur. Melalui pelantikan ini, diharapkan peran BPD semakin optimal dalam menjalankan fungsi pengawasan serta menyalurkan aspirasi masyarakat guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa yang transparan, partisipatif, dan akuntabel. Kawan

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan menggelar upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional dan Hari Buruh tahun 2026 yang berlangsung khidmat di Lapangan Lambung Mangkurat Kandangan Senin 4 Mei 2026. Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Syafrudin Nur bertindak sebagai inspektur upacara. Kegiatan ini turut dihadiri unsur Forkopimda, Ketua MUI Kabupaten HSS, Sekretaris Daerah, Pimpinan Organisasi Wanita, Kepala Perangkat Daerah, Camat, Tenaga Pendidik, Pelajar, serta undangan lainnya. Dalam amanatnya, Bupati membacakan pidato Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia yang menegaskan bahwa Hari Pendidikan Nasional menjadi momentum refleksi untuk memperkuat semangat pendidikan nasional. Pendidikan disebut sebagai proses memanusiakan manusia yang bertujuan membentuk insan beriman, berakhlak mulia, cerdas, dan bertanggung jawab. Pemerintah juga menetapkan pendekatan pembelajaran mendalam atau deep learning sebagai program prioritas yang didukung kebijakan strategis seperti digitalisasi pendidikan, peningkatan kompetensi guru, penguatan karakter peserta didik, serta pemerataan akses pendidikan. Selain itu, pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha juga ditekankan guna mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Dalam sambutan tambahannya, Bupati Haji Syafrudin Nur menyampaikan bahwa peringatan Hari Pendidikan Nasional dan Hari Buruh menjadi refleksi dua fondasi utama pembangunan, yakni pendidikan dan dunia kerja. Ia menegaskan bahwa pendidikan tidak hanya berlangsung di ruang kelas, tetapi juga merupakan proses pembentukan karakter dan kesiapan menghadapi tantangan zaman. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan pun berkomitmen meningkatkan kualitas layanan pendidikan, baik dari sisi infrastruktur, tenaga pendidik, maupun akses yang inklusif. Sementara itu, peringatan Hari Buruh menjadi pengingat bahwa para pekerja memiliki peran penting sebagai penggerak roda ekonomi dan pembangunan daerah. Bupati juga menekankan pentingnya sinergi antara dunia pendidikan dan dunia kerja agar mampu menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan siap bersaing. Menutup sambutannya, Bupati mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus belajar, bekerja, dan berkarya demi kemajuan Hulu Sungai Selatan. Kawan Media Group mengabarkan. Wabu Hulu Sungai Selatan terimakan program Bapintar 500 juta. Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Suryani menghadiri upacara peringatan Hari Otonomi Daerah atau OTDA tahun 2026 yang dirangkaikan dengan Hari Pendidikan Nasional atau Hardiknas tahun 2026. Upacara digelar di halaman kantor Gubernur Kalimantan Selatan pada Senin 4 Mei 2026 dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Muhammad Syarifuddin. Peringatan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan serta mendorong kemajuan sektor pendidikan. Pada kesempatan tersebut, Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan secara langsung menerima bantuan keuangan pendidikan kesetaraan atau Bapintar sebesar 500 juta rupiah. Bantuan ini diharapkan mampu memperluas akses serta meningkatkan mutu pendidikan kesetaraan, terutama bagi masyarakat yang belum mendapatkan layanan pendidikan formal secara optimal. Selain itu, kegiatan juga dirangkai dengan penandatanganan Fakta Integritas Penyelenggaraan Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB yang objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Penandatanganan ini melibatkan pemerintah daerah, Forkopimda, serta para pemangku kepentingan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sebagai bentuk komitmen bersama dalam mewujudkan sistem penerimaan peserta didik yang bersih dan berintegritas. Dalam rangkaian kegiatan tersebut, turut diserahkan penghargaan dari Gubernur Kalimantan Selatan kepada para siswa berprestasi. Muhammad Ahdiat Badali dari SMKN 2 Kandangan berhasil meraih juara 2 di bidang wall and floor tiling. Sementara Muhammad Ainul Bisri dari sekolah yang sama meraih juara 2 bidang bricklaying pada ajang Lomba Kompetensi Siswa atau LKS Dikman Tingkat Nasional tahun 2025. Prestasi yang membanggakan juga ditorehkan oleh Mawaddah Warahmah dari SLBN Kandangan
yang berhasil meraih silver medal pada ajang Salon Culinaire Chef Competition tingkat internasional tahun 2025, sekaligus mengharumkan nama daerah di kancah global. Kehadiran Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan dalam kegiatan ini menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan. Kawan Media Group mengabarkan. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan bekerja sama dengan Alister menggelar pelatihan pestisida terbatas bagi para petani. Kegiatan ini berlangsung di Balai Penyuluhan Pertanian Angkinang, Desa Bamban Selatan. Pelatihan secara resmi dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Haji

Sejak tahun 2016, Alistar telah menyelenggarakan pelatihan di ratusan lokasi di seluruh Indonesia dengan puluhan ribu petani sebagai peserta. Ia menegaskan, pelatihan ini sangat penting untuk memberikan pemahaman penggunaan pestisida secara tepat guna mendukung produktivitas pertanian menuju swasembada pangan, khususnya dalam penggunaan pestisida tertentu yang memerlukan penanganan lebih hati-hati. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini. Dalam sambutan bupati yang dibacakan sekretaris daerah, disampaikan bahwa penggunaan pestisida yang masif juga memiliki risiko yang perlu dipahami oleh para petani. Petani diharapkan mampu menggunakan pestisida secara aman, ramah lingkungan, serta memahami dampak jangka panjangnya. Para peserta juga diimbau untuk mengikuti seluruh rangkaian pelatihan dengan serius, aktif berdiskusi, serta dapat menyebarluaskan ilmu yang diperoleh kepada petani lainnya. Kegiatan ini turut dihadiri Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Ketua Alistar Provinsi Kalimantan Selatan, unsur Forkopimkam, serta jajaran Balai Penyuluhan Pertanian Angkinang. Kawan Media Group mengabarkan,

0: Internasional di Kabupaten Hulu Sungai Selatan diisi dengan kegiatan bakti sosial donor darah yang digelar PT Subur Agro Makmur atau SAM di area perusahaan. Kegiatan yang dilaksanakan pada Selasa, 5 Mei 2026 ini merupakan wujud kepedulian perusahaan terhadap kesehatan karyawan sekaligus masyarakat sekitar. Aksi kemanusiaan tersebut merupakan kolaborasi antara Serikat Pekerja PT SAM dan Polres Hulu Sungai Selatan, serta mendapat sambutan antusias dari karyawan hingga keluarga besar perusahaan. Administrator PT Subur Agro Makmur, Andi H. Ejaya, mengatakan kegiatan ini berawal dari silaturahmi pihak perusahaan dengan Kapolres Hulu Sungai Selatan, AKBP Awaluddin Syam. Dari pertemuan tersebut, muncul gagasan untuk berkolaborasi menggelar bakti kesehatan berupa donor darah di lingkungan perusahaan.
1: Kami sempat berkoordinasi ke kantor Kapolres juga, dan Kapolres sempat menanyakan Pak Kemal bahwa apa kegiatan di hari ini. Dan kami sampaikan bahwa untuk di kami di PT SAM, kesepakatan dengan teman-teman dari serikat untuk melakukan dalam bentuk donor darah. Jadi pada saat itu dari Kapolres juga memberikan masukan ya, supaya kita bisa sama-sama melaksanakan kegiatan ini. Alhamdulillah cukup banyak ini juga dari beberapa dari Kapolres juga itu donor darah, jadi bisa target kita yang 150 biasanya akan tercapai untuk hari ini.
2: Selain donor darah bakti kesehatan seperti ini, dalam peringatan Hari Buruh ini apa lagi Pak kegiatan yang dilaksanakan di PT SAM sendiri Pak?
1: Kalau di kami lebih cenderung ke sosialisasi ya, jadi lebih ke bagaimana teman-teman memahami peran buruh untuk perusahaan, karena kita menganggap bahwa buruh bagian dari kita yang sama-sama harus berusaha membuat situasi dan kondisi kita kondusif di satu sisi, dan satu sisi memberikan masukan-masukan ke perusahaan untuk hal-hal yang sifatnya untuk kebaikan bersama, baik untuk karyawan maupun untuk perusahaan. Seperti itu sebenarnya. Harapannya memang kita semua menyadari bahwa salah satu darah adalah hal yang penting. Kan juga kadang-kadang punya karyawan kalau keluar butuh darah ya. Terus kenapa enggak kita yang di sini yang punya karyawan memberikan sumbangan untuk PMI, untuk masyarakat ya, dalam menangani kebutuhan darah. Saya harap momen ini juga sangat menarik ya. Mereka juga semangat ini. Karyawan bahkan sampai ibu-ibu staf juga semua hadir di sini untuk mereka ini. Kami terus terang surprise dan terima kasih kepada Bapak Kapolres dan tim ya, sudah menurunkan dokes dari PM dan sebagainya untuk kegiatan.
0: Sementara itu, Ketua Serikat Pekerja PT SAM, Ahmad Samudi, mengatakan kegiatan donor darah ini merupakan agenda rutin yang dilaksanakan 2 kali dalam setahun, yakni saat Hari Buruh dan peringatan Hari Jadi Astra.

0: Kegiatan Cak ini kita donor darah, alhamdulillah, karena kita rutinan baik. Jadi kita setiap satu tahun itu dua kali kegiatan. Yang pertama untuk di MyD tersebut, kemudian yang kedua untuk memperingati ulang tahun Astra.
1: Di sisi lain, Kapolres Hulu Sungai Selatan AKBP Awaludin Syam menyampaikan pihaknya turut mendukung kegiatan ini dengan melibatkan tim Dokes Polri serta PMI Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kedepan, kegiatan serupa diharapkan dapat digelar dengan skala yang lebih besar dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.
2: Untuk personel dilibatkan, jadi kami tidak semata-mata membawa anggota polisi sendiri. Jadi selain dari pihak Dokes Polres, selain pihak Dokes, kami juga membawa dari PMI sama tim kesehatan dari PT SAM sendiri. Jadi tiga tim ini berkolaborasi untuk kelancaran kegiatan bakti kesehatan ini.
1: Kawan Media Group mengabarkan. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan terus menunjukkan komitmennya dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, khususnya bagi para calon jemaah haji. Hal ini diwujudkan melalui rapat forum lalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mempersiapkan keberangkatan jemaah haji Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2026. Rapat digelar di Pendopo Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan. Kegiatan ini dihadiri Sekretaris Daerah yang diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Haji Zulkifli, serta perwakilan dari berbagai instansi terkait. Di antaranya Polres Hulu Sungai Selatan, Kodim 1003 HSS, Jasara Harja Kandangan, Kantor Kementerian Agama, Dinas Perhubungan, dan Satuan Polisi Pamong Praja. Dalam kesempatan tersebut, Haji Zulkifli membacakan sambutan tertulis Sekretaris Daerah. Disampaikan bahwa penyelenggaraan ibadah haji merupakan agenda nasional yang melibatkan berbagai sektor, terutama dalam aspek transportasi dan pengaturan lalu lintas. Forum ini dinilai memiliki peran strategis untuk memastikan seluruh proses pergerakan jemaah berjalan lancar, aman, dan tertib. Mulai dari titik keberangkatan hingga tiba di embarkasi. Lebih lanjut ditegaskan, mobilisasi jemaah haji membutuhkan perencanaan yang matang, koordinasi lintas sektor yang kuat, serta kesiapan sarana dan prasarana transportasi yang memadai. Setiap tahapan perjalanan harus dipastikan berlangsung tepat waktu, aman, dan nyaman bagi para jemaah. Dalam rapat tersebut, sejumlah hal penting menjadi perhatian bersama. Di antaranya penguatan koordinasi antar instansi, perencanaan pengaturan lalu lintas di titik rawan kemacetan, kesiapan armada transportasi yang layak, serta optimalisasi pengamanan dan pengawalan perjalanan jemaah. Selain itu, pentingnya sosialisasi kepada jemaah dan masyarakat juga ditekankan, guna mendukung kelancaran proses pemberangkatan. Seluruh peserta rapat diharapkan dapat memberikan masukan dan solusi terbaik demi suksesnya penyelenggaraan keberangkatan jemaah haji tahun ini. Dengan semangat kebersamaan dan tanggung jawab, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan berkomitmen menghadirkan pelayanan optimal bagi para tamu Allah. Diharapkan seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah haji dengan lancar, aman, dan khusyuk sejak keberangkatan hingga kembali ke tanah air. Kawan Media Group mengabarkan. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan terus mendorong peningkatan daya saing industri kecil dan menengah, khususnya pada sektor kerajinan bambu. Kegiatan pendampingan pengembangan sentra IKM kerajinan berbasis bambu ini digelar Selasa 5 Mei 2026 di Hotel Kiana Inn, Kandangan. Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan, Haji Suryani, turut hadir dalam kegiatan tersebut. Acara ini dibuka secara resmi oleh Direktur IKM Kimia, Sandang, dan Kerajinan Budi Setiawan, dan dilaksanakan selama 4 hari hingga 8 Mei 2026. Sebanyak 35 peserta mengikuti kegiatan pendampingan, yang bertujuan meningkatkan kualitas dan daya saing produk kerajinan bambu. Turut hadir Ketua Dekranasda Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian, serta Camat Loksado. Dalam sambutan Bupati yang dibacakan Wakil Bupati, disampaikan apresiasi kepada Kementerian Perindustrian Republik Indonesia atas dukungan dalam pelaksanaan kegiatan ini. Program pendampingan dinilai menjadi dorongan penting bagi pelaku IKM, terutama pada sektor kerajinan bambu yang memiliki potensi besar di daerah. Selain melimpah sebagai sumber daya alam, bambu juga memiliki nilai tambah tinggi apabila diolah menjadi produk kerajinan yang inovatif. Namun demikian, pelaku IKM masih menghadapi berbagai tantangan. Di antaranya keterbatasan desain dan inovasi, kualitas produksi, hingga pemasaran dan pengemasan produk. Melalui kegiatan ini, para peserta diharapkan mampu meningkatkan keterampilan, sehingga dapat menghasilkan produk yang lebih berkualitas dan mampu bersaing di pasar. Pengembangan IKM juga dipandang sebagai upaya memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan menegaskan komitmennya untuk terus mendukung pengembangan sektor IKM melalui kolaborasi dengan berbagai pihak. Dengan adanya pendampingan ini, sentra kerajinan bambu di Kabupaten Hulu Sungai Selatan diharapkan semakin berkembang dan menjadi salah satu produk unggulan daerah. Kawan Media Group mengabarkan.

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan melalui Komite Permainan dan Olahraga Tradisional Indonesia menggelar Festival Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional Tingkat Pelajar dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional tahun 2026. Kegiatan ini berlangsung di lapangan Lambung Mangkurat, Kandangan. Festival secara resmi dibuka oleh Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan, Haji Suryani, yang hadir bersama Ketua Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten HSS, Hajiat Misnawati Suryani. Turut hadir Ketua KPOT HSS, Haji Ahmad Fahmi, Ketua Kormi HSS Muhlis Ridani, Unsur Forkopimda, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Dinas Porapar, serta ratusan pelajar peserta lomba. Sebanyak 518 peserta dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari SD hingga SMA sederajat, ambil bagian dalam festival ini. Mereka berkompetisi dalam 6 cabang olahraga tradisional, yaitu lari balok, enggrang, panahan tradisional, sumpit, balogo, dan ketapel. Kegiatan ini didukung oleh 43 panitia pelaksana dan dipusatkan di kawasan lapangan Lambung Mangkurat, serta area sekitarnya. Dalam sambutan Bupati Hulu Sungai Selatan yang dibacakan Wakil Bupati, disampaikan bahwa peringatan Hari Pendidikan Nasional bukan hanya menjadi momentum mengenang jasa pahlawan pendidikan, namun juga sebagai penguat komitmen dalam membangun pendidikan yang berorientasi pada pembentukan karakter kebersamaan serta kecintaan terhadap budaya bangsa. Melalui festival ini, generasi muda diharapkan mampu mengenal, mencintai, sekaligus melestarikan permainan tradisional yang syarat nilai kebersamaan, sportivitas, dan kejujuran. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga menegaskan komitmennya dalam mendukung pelestarian budaya lokal sebagai bagian dari identitas daerah. Pada kesempatan tersebut, Wakil Bupati turut mencoba permainan tradisional seperti ketapel dan balogo bersama para peserta. Festival ini menjadi salah satu upaya nyata pemerintah daerah dalam mengintegrasikan nilai-nilai budaya ke dalam dunia pendidikan, sekaligus memeriahkan peringatan Hari Pendidikan Nasional.

0: Anda telah mendengarkan Habar Hulu Sungai Selatan.
1: Hadir untuk masyarakat Hulu Sungai Selatan. Saatnya dengarkan kabar terkini seputar pembangunan, pemerintahan, dan informasi penting dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Habar HSS. Sajian berita aktual dan terpercaya, hasil kerjasama Ki Radio 98,2 FM bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dengarkan setiap hari pukul 13 WITA, 15 sore, dan 19 malam, semua informasi penting untuk warga HSS langsung dari sumbernya. Habar HSS, hanya di Ki Radio 98,2 FM, Radio Masa Kini. Music Studio.

Kandang Muda. Satunya di kandang. Ke Radio HSS. Tetap putarin lagu enak.

0: Halo Key People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

0: Halo Key People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

0: Halo Kipi People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

0: Halo Key People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

0: Halo Kipi People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

0: Halo Key People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

0: Halo Key People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

0: Halo Key People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

0: Halo Key People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

0: Halo Key People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

0: Halo Key People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

0: Halo Key People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

0: Halo Key People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

0: Halo Key People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

0: Halo Key People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

0: Halo Key People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.
2: Just on your phone, jangan kau bohong.

0: Halo Key People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

0: Halo Key People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

0: Halo Key People, kamu lagi dengerin 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

0: Halo Key People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

0: Halo Key People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

0: Halo Key People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: radio masa kini yang muterin lagu enak.
2: Bagus.

0: Halo Key People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

0: Halo Key People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak
2: tak pernah terlintas.

0: Halo Key People, kamu lagi dengerin 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

0: Halo Key People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

0: Halo Key People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

0: Halo Kipi People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

0: Halo Kipi People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

0: Halo Key People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: radio masa kini yang muterin lagu enak.

0: Halo Key People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.
0: Ku

0: Halo Kiwi People, kamu lagi dengerin 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

0: Halo Key People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

0: Halo Key People.
1: Kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM.
1: Radio masa kini yang muterin lagu enak.

0: Halo Key People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

0: Halo Key People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

0: Halo Key People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

0: Halo Key People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

0: Halo Key People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

0: Halo Key People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: radio masa kini yang muterin lagu enak.

0: Halo Key People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

0: Halo Key People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

0: Halo Key People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

0: Halo Ki People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

0: Halo Key People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

0: Halo Key People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

0: Halo Key People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

0: Halo Key People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

0: Halo Key People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

0: Halo Key People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak
0: di

0: Halo Kipi People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

0: Halo Key People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

0: Halo Key People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

0: Halo Key People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

0: Halo Key People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

0: Halo Key People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

0: sih?
1: Halo Key People, kamu lagi dengerin 98,2 FM
2: Radio masa kini yang muterin lagu enak.

0: Halo Key People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

0: Halo Key People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

0: Halo Key People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

0: Halo Key People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

0: Halo Key People, kamu lagi dengerin 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

0: Halo Kipi People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

0: Halo Key People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

0: Halo Key People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

0: Halo Ki People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

0: Halo Key People, kamu lagi dengerin 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

0: Halo Ki People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

0: Halo Key People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

0: Halo Key People.
1: Kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM.
1: Radio masa kini yang muterin lagu enak.

0: Halo Key People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

0: Halo Key People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

0: Halo Key People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

0: Terima kasih.
1: Halo Key People,
2: kamu lagi dengerin
1: 98,2 FM
2: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

0: Halo Key People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

0: Halo Kipi People, kamu lagi dengerin 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

0: Halo Key People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

0: Halo Kipi People.
1: Kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM.
1: Radio masa kini yang muterin lagu enak.

0: Halo Key People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

0: Halo Key People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

0: Halo Key People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

0: Halo Ki People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

0: Halo Key People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

0: Halo Kipi People.
1: Kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM.
1: Radio masa kini yang muterin lagu enak.

0: Halo Key People, kamu lagi dengerin 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

0: Halo Key People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

0: Halo Kipi People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

0: Halo Key People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

0: Halo Kipi People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

0: Halo Kipi People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

0: Halo Key People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

0: Halo Kipi People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

0: Halo Kipi People, kamu lagi dengerin 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

0: Halo Key People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.
2: Just on your phone, jangan kau bohong.

0: Halo Kipi People.
1: Kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM.
1: Radio masa kini yang muterin lagu enak.

0: Halo Key People, kamu lagi dengerin 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

0: Halo Key People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

0: Halo Kipi People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

0: Halo Key People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: radio masa kini yang muterin lagu enak.
2: Pantas

0: Halo Key People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

0: Halo Key People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.
0: Tepuk.

0: Halo Kipi People, kamu lagi dengerin 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

0: Halo Key People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

0: Halo Key People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

0: Halo Key People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

0: Halo Key People, kamu lagi dengerin 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

0: Halo Key People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

0: Halo Kipi People, kamu lagi dengerin 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.